105,5 Star FM. Dari Care City Worship, iso ora iso kudu iso. Untuk Bu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo ya, bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Selamat pagi untuk Ibu Ena Hasuti. Bersyukur karena kita masih diberi hidup hari ini. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik dari hari kemarin. Kiranya setiap langkah hari ini dipenuhi kebaikan dan keberkat dari Tuhan. Amin. Abah Waisal, terima kasih. Bu Kartini Raharjo, jadikan Tuhan yang pertama. Karena sekeras apapun kamu berusaha, seindah apapun kamu berencana, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Betul sekali. Om Yuni, wonten panglipuran tadi sudah hadir. Bu Bertilian ini, untuk pujiannya saya usahakan untuk bisa kita dengarkan ya. Selamat pagi untuk Pak Asyen. Sebab itulah kita dipanggil, karena kasihnya yang besar. Kristus pun menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Dan sebagai pengikut Kristus memang tidak mudah, harus pikul salib dan tidak melayani. Dan kita melayani bukan untuk manusia atau ingin mendapatkan pujian. Jika saat ini kita tidak melakukan kehendak Bapa, datanglah kepadanya selagi masih ada kesempatan untuk kembali dan hidup sesuai kehendak Allah yang baik dan sempurna. Amin. Kalau pagi ini pujian yang diinginkan Pak Asyen belum bisa kami hadirkan, mohon maaf ya. Ini karena waktunya dan masih ada beberapa pujian yang harus saya hadirkan. Selamat pagi untuk Toto Blenderang, Ibu Dewi Rus, Bu Bertilian ini, Pak Asyen, Mas Yustadi, Mas Franky, Pak Ida Bagus, ada Bu Kartini Raharjo, Om Yudi, ada Bu Novi Margareta, Abah Waisel, Bu Katarina Nunu, Aldi Bro, Bu Genu. Terima kasih Pak Kristianto Fatoni, Muhammad Saifi, Pak Bambang Wahyudi, Bu Endang Hastuti, Pak Andri Palar, Ava Republik. Terima kasih juga untuk Ibu Wayati, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih untuk Ibu Lili Avianti ya. Saya juga tidak ingat Ibu. Baik, untuk pujiannya Dia Buka Jalan, sebentar lagi akan kami hadirkan. Mungkin itu ya pujian yang saya katakan tadi. Baik, dari Herlina Hia terlebih dahulu, Ku Tahu Tuhan Menyayangiku, kami hadirkan.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Angel Peters ya, dengan Hati Ini Rumahmu. Baik, untuk pagi hari ini masih ada beberapa nama yang sudah bergabung ya. Ada Ibu Bambang, Happy Monday untuk Pak Han dan kakak-kakak yang bertugas di Star FM. Juga untuk semua pendengar yang mendengarkan siaran hari ini, salam sehat semuanya, amin. Terima kasih Ibu Bambang yang ada di Bakso Salatiga ya. Pak Hans, tetaplah jadi orang baik dengan cara kita sendiri, walau ada kalanya nama kita buruk dalam cerita orang lain. Betul sekali, terima kasih Bu Sri Winarni, terima kasih untuk pelayanan PTL pagi ini. Terima kasih untuk pujian juga yang sudah diputar. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak ada Bu Sri Winarni dan juga Meti ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan tutup persekutuan udara Praise Lord program pagi ini. Kita satukan hati dan berdoa bersama. Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur ketika kami melihat dan merasakan betapa Engkau baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat kesempatan untuk kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat waktu kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menerangi langkah hidup kami. Kami tahu kami adalah umat yang Engkau kasihi. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang pilihan Allah. Untuk itu dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, Tuhan menolong kami supaya kami mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kami kerjakan. Bukan kami hidup bebas sesuai dengan keinginan kami, tetapi kami menyelaraskan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami supaya kami bisa belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami disebut orang-orang yang berbahagia. Biarlah hari ini Tuhan yang akan mendatangkan berkat yang melimpah atas setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung. Ibu Endang Hastuti, Ibu Kartini Raharjo, Abah Waisel, Ibu Bertilianini, Om Yudi, Pak Asyen. Tuhan memberkati dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka. Apa yang diusahakan Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Engkau juga yang akan memberkati Ibu Kamila, Bapak Purmanam untuk Furin. Tuhan akan memberkati Bapak Paulus Kumala. Berdoa juga untuk Ibu Yuni yang ada di Gayam, Pak Kian, Pak Roni dalam keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, Bu Ira. Tuhan memberkati juga keluarganya yang hari ini datang. Biarlah sukacita dalam pemeliharaan Tuhan Engkau nyatakan. Ibu Lili, Avianti, Pak Tony dalam kesehatan matanya, Bapak Bagus Dwi Lahar, Ian, Om Aliani juga bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Kami tetap meminta belas kasihan Tuhan supaya pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupannya. Engkau memberkati juga untuk Bapak Hans, untuk Ibu Bambang yang ada di Bakso Salatiga. Engkau memberkati usaha ini. Biarlah usaha ini semakin hari semakin berhasil, diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Sri Winarni. Terima kasih buat persekutuan dengan saudara seiman yang lain. Meskipun kami terbatas dalam pendengaran di Radio Star FM ini, terima kasih melalui teknologi akhirnya siaran Radio Star FM ini bisa didengar dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan akan memberkati Radio Star FM. Pemilik Radio Star FM, Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga, apa yang ditabur dalam pelayanannya di Radio Star FM ini, kami meyakini tidak akan pernah sia-sia. Di waktunya Tuhan, dan kalau tidak menjadi lemah, Tuhan yang akan mengizinkan supaya berkat dan pemeliharaan Tuhan, tuayan di waktunya Tuhan, itu benar-benar nyata. Terpujilah Engkau Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya, Tuhan menyatakan kebaikan serta kasih sayang-Mu. Terima kasih juga, tak lupa juga kami berdoa untuk kami yang bekerja di Radio Star FM. Alat-alat yang kami gunakan dalam siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti tetap dalam kasih sayang Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan, boleh berjalan dengan lancar. Kami tak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang akan memulihkan keadaan bangsa kami, Engkau yang akan memberkati, hikmat Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam setiap keputusan yang diambil,
biarlah mereka boleh mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami berseru kepadamu, Juru Selamat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti undur diri di Persekutuan Udara Praise Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LBKK Malang, dan LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami undur diri untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.

105,5 Star FM, temani halimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, jumpa lagi dengan saya Nina Kurniawan di Morning Classic pagi hari ini ya. Edisi Senin 3 Agustus 2026 dan masih bersama Morning Classic tentunya di pukul 7.30 hingga pukul 8 pagi. Sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir untuk menemani Anda mempersiapkan segala sesuatunya untuk aktivitas hari ini.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Wah, sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga
6: sehat. Cute time dulu
4: Cute time. Quality time.
6: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
6: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
6: Iya,
4: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
9: minyak gosok, jam tunggal.
8: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
9: minyak gosok.
8: Ya, minyak

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 67%, kecepatan angin 19 km per jam. Waktu menunjukkan pukul 7 lewat 43 menit waktu Star FM.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, teman ihalimu, cerahkan duniamu. Baik, menyapa dulu yang sudah bergabung di Facebook Star FM. Bapak Asian, selamat pagi, hadir dari situ Bondo. Hari ini seperti biasa panas, tak lihat gak ada awan sama sekali ya. Puji Tuhan, di awal Senin diawali dengan doa dan ucapan syukur. Salam buat seluruh para pendengar Star FM dimanapun berada. Semangat buat kita semua. Terima kasih Mbak Nina, sehat selalu. God bless you. Juga menyapa Om Yudi, selamat hari Senin ya Mbak. Di hari Senin, minggu pertama di bulan Agustus, semoga hari ini penuh berkah, amin. Pagi ini mau ke puskesmas ngambilin obatnya temanku. Kegiatan yang sering tak lakukan Mbak. Oke, mantap sekali. Membantu sesama ya. Kadang nemenin kontrol di rumah sakit, ini yang membuat aku bahagia menjalani hidup, benar. Memberi dan menolong itu kebanggaan tersendiri ya, daripada meminta maupun menerima. Baik, Mbak Nina, selamat bertugas saja ya. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, Tuhan memberkati. Baik, warga Star, tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic. Saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Situ Bondo. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla menghanguskan sekitar 4 hektar kawasan hutan jati di jalur arah-arah Bondowoso, tepatnya di Kampung Tanggulangin, Desa Gunung Malang, Kecamatan Subo, Kabupaten Situ Bondo, Minggu sore kemarin. Berkat respon cepat tim gabungan, api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke kawasan hutan lainnya. Koordinator Pusdalop BPBD Situ Bondo, Puriyono, mengatakan kebakaran terjadi sekitar jam 17.45 waktu Indonesia Barat. Informasi awal diterima dari warga yang melihat kobaran api membakar daun-daun jati kering di lahan hutan. Selanjutnya dari Surabaya, Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jawa Timur menggelar rapat koordinasi pengamanan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada 27 sampai 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Rapat koordinasi berlangsung minggu kemarin dipimpin langsung oleh Ketua PWGP Ansor Haji Mustafa Safril bersama Kasat Korwil Banser Jawa Timur. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU, PWGP Ansor dan Satkorwil Banser Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh demi menyukseskan permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama itu agar berlangsung aman, tertib, lancar, dan penuh hikmat. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-34 derajat Celcius, kelembapan 57-80%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Senin 3 Agustus 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Awal pekan harusnya kita semuanya bersemangat ya, apalagi ditemani program Star Memory yang menghadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda. Silakan bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, baru saja muncul lagu dari Memes ya, dengan Gemilang Cinta. Kami hadirkan dari Cappuccino dengan Pacar Rahasia.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan Selamat Pagi dari grup musik Run yang dirilis di tahun 2008 ya. Dalam album perdana mereka Run For Your Life, lagu bergenre pop ceria ini sukses menjadi salah satu hits terbesar mereka yang akrab di semua kalangan dan diaransemen ulang di tahun 2018 untuk film Ku Lari ke Pantai. Ada Rayi, Asta, dan Nino. Ini salah satu singlenya. Dan untuk video klipnya digarap dengan tema pantai yang santai, penuh energi positif bersama para penggemar tentunya. Dan makna lagu ini menyuarakan semangat pagi, semangat positif, harapan baru, energi yang baik setiap kali kita menyambut pagi hari. Kayaknya kalau ada di antara warga Star yang kehilangan semangat dalam melanjutkan aktivitas, bolehlah lagu ini dijadikan playlist di setiap paginya. Dan tentunya kalau di Star Memory hanya untuk 2 pekan ini saja ya. Baik, warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kami akan hadirkan untuk Anda kali ini satu lagu dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: sok Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih,
2: Bunda. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya. Loh, pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis tabunganku, Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time.

0: bersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan penyanyi asal Belanda, ada Maggie McNeil. Ya, warga Star, ternyata lagu ini sebenarnya dibawakan oleh duo Maud and McNeil, tapi Maggie McNeil menyanyikan dalam albumnya. Ditulis oleh Geoff Tartan, menceritakan tentang pengorbanan besar seorang perempuan dalam mempertahankan hubungan kasihnya. Bahkan rela loh duduk sendiri di depan piano, meninggalkan teman-temannya demi cinta. Ada gak sih yang sampai saat ini melakukan hal itu? Kalau ada, bagus. Kalau belum ada, bagaimana kalau warga Star sendiri yang mencobanya? Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung di Star Memory. Saya ucapkan selamat pagi, semangat untuk hari ini ya. Terima kasih untuk Ilyas yang ada di Pandaan, Pak Tris yang ada di Perum Jasmine. Pak, lagu ini minggu kemarin sudah hadir, Pak. Penyanyinya Drive, Pak ya, bersama Bintang. Bu Sugeng yang ada di Probolinggo, terima kasih untuk Titania. Ada Sukma, Dina, Vivi. Terima kasih juga untuk Rin, Zia, dan Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Ada Nana, terima kasih juga untuk Zam, Mami yang ada di PDW, Dinda, dan rekan-rekan PDW semuanya. Semangat untuk hari ini, mengawali pekan dengan penuh rasa syukur saja ya. Karena kalau kita mengawalinya dengan rasa syukur, tentu seberat apapun tugas yang harus kita tanggung, kita itu pasti bisa menanggungnya. Oke? Baik, warga Star, kami masih bersama Anda di Star Memory. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda satu lagu yang sudah kami persiapkan. Kali ini dibawakan oleh Iwan Fals dengan Sumbang.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandya. Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana, Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut, ah?
0: Ah, ngantuk aku, Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya bang, aku belum mandi.
1: Bio, oh, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star of the Month Agustus untuk kali ini bareng grup musik rock asal Bandung, Indonesia, yang terkenal dengan beberapa lagu tema nasionalisme, yaitu Coklat. Grup musik ini memiliki nama Coklat karena mereka ingin musik yang mereka suguhkan bisa dinikmati oleh semua kalangan, seperti halnya makanan coklat. Grup ini berdiri tanggal 25 Juni tahun 1996 dan sampai saat ini masih aktif dalam musik Indonesia, meski beberapa kali telah berganti personil, khususnya di bagian vokalis. Baik, kita dengarkan lagu dari Coklat yang akan kami hadirkan, Jauh.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju.
8: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus

105,5 Star FM dari Anggun C. Sasmi. Muncul lewat satu lagu yang berjudul Kembalilah Kasih. Single ini cukup sukses ya, hingga berhasil menembus pemutaran di MTV Hong Kong. Album ini merupakan karya terakhir Anggun di Indonesia sebelum ia memutuskan pindah ke Eropa dan membangun karir internasional sebagai diva global. Ben Gigi sempat mendaur ulang lagu ini dan sempat memicu kabar adanya protes dari pihak manajemen Anggun ya di tahun 2007. Oke, di kesempatan kali ini terima kasih buat warga Star yang sudah bergabung. Sehat-sehat untuk Anda. Selamat mendengarkan Star Memory. Ada Mila, Kaila, Lia, ada Rika, Mita, Yasmin, Nizam yang ada di Sidoarjo, Bu Anis yang ada di Bangil. Yang request Rainbow Ice ini siapa ya? Oke, Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, Pak Purmanam, terima kasih juga untuk Mama Arum di Probolinggo, Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak, Nana yang ada di Pasuruan, Mas Franky yang ada di Bangil. Terima kasih juga untuk Nana Rebecca, ada siapa ini? Aduh, tanpa nama lagi. Terus saya menyapanya gimana? Coba Bu Indah yang ada di kawasan Sidoarjo, Ali Husen, ada juga Anton yang ada di Wonorejo. Terima kasih banyak sudah bergabung di program ini. Baik warga Star, jam 10, satu informasi kami bagikan. Tentunya setiap orang tua memiliki satu harapan ya, melihat anak-anaknya ini meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia, tersedia program Flexible Pathway ke Australia, jadi 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia. Atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang, tinggal hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik, kami lanjut ya. Kali ini yang akan kami hadirkan dari Hanson dengan Embab.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Grup musik jazz fashion legendaris Indonesia, Krakatau Band, di tahun 1989 sudah merilis lagu Kau Datang, menjadi salah satu tembang hits abadi Krakatau ya, selain lagu Gemilang. Krakatau sendiri dimotori oleh musisi handal, ada Dwiki Darmawan dan Prabudi Dharma, yang namanya terinspirasi dari nama gunung berapi terkenal Krakatau. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan untuk Toto Blendrang. Phil Collins-nya tadi sudah hadir ya. Cameng, terima kasih. Mas Iki juga. Roman, Rosa tadi Aku Bukan Untukmu. Abang Gianyar, Tumiar, Pak Asyen. Lagunya dari Celine Dion sebentar lagi juga akan kami hadirkan. Termasuk lagu pilihannya Presto, Arjan Brass dengan Leoni. Terima kasih untuk Putri Nur Harisma, Diva Olga, Diva Ananda, ada Amiruddin, Pak John Sableng, Monik, dan juga Selamat. Lagu-lagu yang Anda pilih, ini beberapa sudah kami hadirkan, tapi beberapa juga belum kami hadirkan. Karena waktu yang saya miliki juga tinggal sedikit, sekitar 26 menit lagi, begitu ya. Baik, warga Star, kita dengarkan dari Celine Dion dengan To Love You More.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok Catunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok Catunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok Catunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok Catunggal.

0: Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Mbak, tolongin mbak.
3: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon. Katanya dari bea cukai. Dia bilang Adi dapat paket.
3: Kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition mbak.
0: Dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Lupa tiba.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ya warga Star, saya pamit ya. Dilanjut Stargate bersama dengan Uzi Aulia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan lagu yang tidak terputar ya. Kita jumpa di lain waktu. Saya ucapkan selamat siang.

0: Entertainment in Focus.
1: Balap tempat tidur. Ini olahraga unik yang diadakan di North Yorkshire, tepatnya di kota Knaresborough. Perlombaan balap tempat tidur ini pertama kali diadakan pada tahun 1965, khusus Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Marinir Amerika. Sedang sekarang, siapapun bisa mengikuti lomba ini. Setiap tim memiliki 5 anggota, 4 orang mendorong tempat tidur, dan seorang duduk di atas tempat tidur. Tempat tidur yang digunakan harus dibuat atau dimodifikasi sendiri oleh masing-masing tim. Tempat tidur ini kemudian dipasangi 4 roda dan harus bisa mengapung untuk melewati sungai dan menempuh jarak sejauh 5 km.
0: Sport Bites, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Jejaka India, kalau sekarang demennya jejaka Korea ya. Nggak mama, nggak ibu-ibu, sekarang pada panggilannya otu opa. Oke, ada Eva Bonita yang sudah menyapa kita di awal program Stargate 1. Dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas di hari Senin ini, tanggal 3 Agustus 2026. Udah masuk bulan Agustus, artinya apa? Betul, kemeriahan di mana-mana. Bendera sudah terpasang, agenda sudah siap dijalankan. Ada pawai karnaval di mana-mana gitu ya, Agustusan soalnya. Jangan pindah frekuensi, kami lanjut dulu dengan lagu dari Evi Tamala. Ada 1001 hari.

105,5 Star FM. Kalau mau gabung di Stargate gak perlu nunggu 1001 hari ya. Kan udah mulai. Sudah jam 11 lebih. Jadi karena udah 2 lagu, Anda bisa mulai bergabung dengan kami. Tadi juga sudah ada chat yang masuk. Jangan lupa kalau habis ngechat. Ngechat apa? Habis kirim pesan. Nomornya jangan lupa disimpan ya, biar nanti kalau misalnya mau bergabung lagi dengan Star FM, nah Anda gak pusing. Silakan catat nomor kami di 081-83-10755. Ini nomornya Star FM ya, bukan nomor penyiarnya. Terus kalau mau gabung lewat jejaring sosial, boleh gak Mbak? Boleh banget. Silakan bergabung lewat Facebook di Star 105.5 FM. Atau kalau Anda punya akun X, bisa mention kami di @starfm1055. Lewat mana lagi? Lewat Instagram bisa, DM aja ya. Tapi nanti tetap diarahkan untuk ke kirim chat. Karena biasanya baca DM-nya itu takutnya kelewat gitu. Tapi bisa mendingan lebih cepat itu lewat WhatsApp atau lewat Facebook dan X aja. Oke, kali ini kita akan dengarkan lagi satu lagu sebelum kami mulai untuk membacakan pesan singkat dari warga Star. Kali ini ada penyanyi yang dia ini ternyata siapa sangka punya bakat lawak. Caca Handika kami hadirkan dengan 1001.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
1: Star Joget.

105,5 Star FM. Film ini bisa dibilang filmnya Shah Rukh Khan yang paling populer di Indonesia. Kali pertama rilis di Indonesia ya, itu tahun 1998. Dan saya ingat waktu itu di TV ada satu program yang mengulas khusus film-film yang mau tayang di bioskop. Pembawa acaranya Ira Wibowo. Aduh, usiaku berapa sekarang ya? Waktu tahun itu nonton mereka, tapi memang menarik karena biasanya ketika saya nonton acara itu gitu ya, yang dibahas tuh film-film Bollywood gitu, film Bollywood, film Hollywood, film-film barat, film Amerika Serikat gitu. Tiba-tiba ada satu film Bollywood kok nongol di situ gitu ya. Ternyata malah justru film yang tidak disangka-sangka ini akan dibahas apa dipromosikan, dan walaupun film India tidak asing juga gitu ya untuk penikmat film Indonesia pada saat itu, dan ternyata kok malah banyak yang suka. Bahkan lagu-lagunya juga sangat sampai saat ini masih menjadi lagu, salah satu lagu legendaris, soundtrack legendaris di Indonesia. Walaupun sekarang ini ada semacam pergeseran pemahaman ya, ketika waktu kita nonton Kuch Kuch Hota Hai masa kecil atau masa muda dulu, sama sekarang ketika kita udah dewasa dan menyaksikan kembali film ini, ternyata banyak mantan penontonnya yang berpendapat Rahul ini sebenarnya tokoh yang red flag gitu. Masa waktu masih kuliah, masih mahasiswa, dia itu kan udah sahabatan sama Anjali, tapi justru naksirnya sama sepupunya si Anjali ini. Orang baru gitu ya. Orang baru dibandingkan orang lama. Padahal sahabatnya sudah menyimpan rasa dari lama. Kayak dia ini mandang fisik gitu. Entah setuju atau tidak ya. Tapi kayaknya emang kayak pergeseran kita dalam memahami sesuatu itu pasti ada perubahan seiring bertambahnya usia gitu ya. Lagu ini tadi kebetulan permintaan dari Mbak Davina Rosliana di Pondok Mutiara. Mau salam untuk Mbak Linda di Sari Rogo, cepat sembuh ya. Request lagunya Kuch Kuch Hota Hai sudah kami hadirkan. Mbak Davina dulu timnya siapa? Timnya Anjali apa timnya Tina? Saya tim siapa ya? Saya bagian nonton aja lah. Saya tim aman. Kemudian ada Bu Sugeng dari Probolinggo. Hadir nih mau request lagu dari Ayu Soraya, judulnya Asmara Terpendam. Salamnya untuk semuanya saja. Terima kasih, sama-sama. Kalau asmara terpendam nanti bisa tumbuh, Ibu. Kemudian saya juga ketemu dengan Mbak Nana. Target Asoy. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Nana. Requestnya Dewi Purwati dengan Jimmy dari Nana Rebecca Sidoarjo. Salam-salam buat semua warga Star dimanapun berada. Selamat aktivitas, buat yang tugas tetap semangat, semoga sehat dan dilimpahkan keberkahan rezeki. Amin. Terima kasih Mbak Nana. Semangat juga siang hari ini, biar makin semangat kita dengarkan dulu lagu dari Ayu Soraya, ada Asmara Terpendam.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time? Quality time?
4: Iya,
5: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Terus ya, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Gate 105,5 Star.

0: HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir dari Nita Talia dengan Goyang Heboh. Penyanyi yang satu ini tuh unik karena sebenarnya dia itu kayak tadinya itu seorang tokoh televisi. Kalau zaman sekarang tuh istilahnya influencer gitu ya. Zaman dulu itu tapi dia menginfluence-nya kan belum ada Instagram dan teman-temannya itu di TV. Jadi dia kayak dulu punya acara yang bertema kebugaran gitu. Tapi kok ternyata merembet nih, ternyata dia punya passion di bidang musik. Nah, rilislah lagu-lagu dangdut. Salah satunya adalah Goyang Heboh. Yang bikin siapapun yang dengerin ini langsung pengen goyang heboh juga. Permintaannya Mas Frankie dibangil ya. Mau nitip salam untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmanam, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri juga, Mbak Ani, Mbak Reni, semuanya sama beraktivitas. Untuk Mbak Usi, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta dan terima kasih. Sama-sama. Ada Mas Pri dari Jati Roto juga, selamat siang. Lagunya dari Ahmad Albar dengan Pernyataan. Salam sehat untuk semua penggemar Stargate 1. Bu Yuni di Tanggulangin, Sidoarjo, selamat siang Ibu. Ini mau mendengarkan lagu Bollywood dari film Raja. Untuk warga Star semuanya tanpa terkecuali, salam sehat dan bahagia selalu. Mbak Uzi, selamat bertugas ya, sehat dan sukses selalu. Terima kasih untuk Bu Yuni di Tanggulangin. Gimana kalau kita langsung dengerin lagunya Ibu? Dari

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana, Pak Le?
3: Oh, ini loh. Biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah. Sudah, Pak Le. Nih, lampu motor kok gak nyala toh? Oh,
3: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Le ganti.
0: Loh, Pak Le iki.
3: Kenapa?
0: Soso kena tilang kok kancaku lho.
3: Ngoso toh.
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
3: Yo, ngopo?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai Rp100.000.
3: Weh, walah banyak men toh denda nih.
0: Lah ya iya.
3: Sing tenane.
0: Ndur kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
3: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
3: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM. Bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Get, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Get.

105,5 Star FM dari Rita Sugiarto dengan Lukaku. Bukan, ini bukan pemain bola ya. Memang ada pemain bola namanya Lukaku, tapi bukan. Ini bukan tentang pemain bola. Ini adalah lagu yang diciptakan oleh Haji Roma Irama dan memang dipopulerkan oleh Rita Sugiarto. Tahun rilisnya itu aslinya 1976. Alamak ya. Tapi yang kita dengarkan ini adalah versi aransemen ulangnya. Buat yang tadi sudah request lagu ini ada Mas Hasti. Salam untuk Mbak Uzi dan semua pendengar Star FM, khususnya Mas Robert Armatu, Mbak Reni, Mas Toto. Selamat mendengarkan Mbak Uzi, terima kasih banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Hasdi yang sudah bergabung lewat jalur Facebook disusul oleh Bu Ima di belakangnya yang request lagu Kumbang dan Bunga dari Benigno featuring Ira Suara. Salamnya buat warga Star untuk Mbak Uzi, selamat bertugas. Terima kasih Bu Ima. Abah Waisul juga apa kabar? Selamat siang untuk Anda. Kemudian juga ada Cameng Mustika dan juga ada Tumiem Virgo. Namanya unik ya. Sungguh estetik. Tapi sekarang kita akan simak lagu berikutnya warga Star. Duet ini kayaknya memang sudah nyambung banget nih. Kami hadirkan Ira Suara dan Benigno. Ada Bunga dan Kumbang. Buat Anda yang masih mau bergabung dengan kami di Stargate Asoy, salah satunya Anda bisa mengirimkan pesan singkat melalui 081 83 107 55.

0: keluarga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldan Mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldan Mic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldan Mic,
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
8: minyak gosok cap tunggal.
7: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
8: Minyak gosok cap tunggal.
7: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
8: Minyak gosok cap tunggal.
7: Pokoknya, semua pakai
8: minyak gosok.

0: tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: 105,5 Star FM.
2: Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai.
4: Asai.
0: Star Gen.

105,5 Star FM. Lagu ini pasti tidak asing warga Star, apalagi kalau Anda akrab dengan lagu-lagunya Camelia Malik. Baru saja hadir ada Rekayasa Cinta. Ternyata enggak cuma perangkat lunak yang bisa direkayasa, cinta juga bisa. Malah duluan cinta yang direkayasa. Ini lagu yang direquest oleh Mama Lana. Salamnya untuk Rohman. Semangat buat yang baca, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin, terima kasih. Juga tadi ada lagu dari film Hamho Gai Apke. Itu diminta sama Mbak Reni di Kejapanan. Senyum buat warga Star semuanya. Terima kasih Mbak Uzi, terima kasih kembali untuk Mbak Reni. Apa kabar juga untuk Om Yudi di Probolinggo. Gabung aku Mbak, tak request lagu dari Imam S. Arifin yang tiada kata berpisah. Ya kalau masih baik emang buat apa berpisah, ya kan? Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas ya. Sehat selalu, tetap semangat, semoga selalu diberi kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih untuk Om Yudi. Mama Dian, apa kabar yang ada di Bangil? Ini requestnya soundtrack dari film Dilhai Tumhara. Salam semangat aja buat penyiar dan pendengar Star Joget. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah untuk semuanya. Amin. Terima kasih Mama Dian. Semangat juga siang hari ini beraktivitas. Dan ada Mbak Angel dari Surabaya yang request lagu judulnya Surat Terakhir dari Nur Halimah. Terima kasih, sama-sama. Selamat siang juga untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Untuk siang hari ini mau menyapa Mas Pri, Om Yudi, Denny Krismono, Cak Kencur, Abah Arir, Abah Kosim, kemudian Mas Franky, Mama Arum, Bu Ninik di situ Bondo, juga Bu Sugeng, Bu Lili, Bu Ima, Purin, semuanya saja warga Star tanpa terkecuali. Selamat beraktivitas untuk hari ini dan salam sehat selalu, berkah dalam. Terima kasih untuk Pak Purmanam, lagunya dari Endang Kurnia, judulnya Duit. Ini kalau ini sih ya, lagu yang di segala suasana emang cocok. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Imam S. Arifin, Tiada Kata Berpisah.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah bapak udah promosiin the potnya belum?
5: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
7: Your music is back. 105.5 Star FM.

105,5 Star FM. Kita kembali di Stargate. Dan baru saja sudah muncul satu lagu soundtrack film Bollywood yang kami ambil dari

0: film berjudul Dilhai Tumhara. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Untuk Mama Dian yang ada di Bangil, Pasuruan. Buat yang request lagu-lagu Stargate 2, sabar ya. Nanti akan mengudara di jam 2 siang. Mulai jam 2 siang. Jadi kita akan mendengarkan dulu lagu-lagu dangdut konvensional atau lagu-lagu dangdut legendaris plus lagu-lagu Bollywood di Stargate 1. Mas Hendrik di Kedawung, Pasuruan, selamat siang. Requestnya, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Requestnya siang hari ini dari Idrus Hasni dengan Kamar Duka. Terima kasih. Kemudian ketemu juga dengan Bu Lili di Krian, Sidoarjo. Mbak Uzi, 2 hari kemarin aku gak nyimak Star FM karena habis dari luar kota sama mbak-mbakku. Sekarang aku request lagu Bollywood. Ini saya cek tadi judul yang Anda minta, tidak ketemu Ibu. Bagaimana kalau ganti saja? Mumpung masih ada waktu. Terima kasih untuk Bu Lili di Sidoarjo. Sehat-sehat selalu untuk Anda sekeluarga. Yang satu ini adalah salah satu benda. Benda yang bisa bikin orang menangis dan tertawa. Tapi walaupun katanya tidak membawa kebahagiaan ya. Tapi kalau lagi punya ya berbahagia juga. Jadi semua orang pasti butuh nih. Endang Kurnia kami hadirkan dengan Duit.
1: Duit, kemana, oi? Kesini dong, ah.

0: sana. Jatuh bangun aku mengejarmu.
1: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget Asoy. Dengarkan terus 105.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
6: Widih,
3: sehat.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
6: Oh.
7: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear, asai.

105,5 Star FM. Rafiq baru saja hadir dengan pandangan pertama di request sama Cak Kencur Dinda W. Mau menyapa Mas Iki, Mama Arum, Bapak Purmana, Mas Franky, juga ada Ibu Lili, Purin. Salam dari Cak Kencur semuanya. Pandangan pertama ini dulu pernah dinyanyikan sama Sleng dan Nirina Zubir. Gak ada yang nyangka Nirina Zubir tiba-tiba nyanyi lagu, ini dibilang lagu dangdut juga enggak sih waktu dibikin versi Sleng ya, kayak lebih rock and roll gitu. Sebagai waktu itu mereka merekam lagu ini sebagai soundtrack dari film Get Married. Get Married sendiri adalah film komedi aksi romantis yang dibintangi oleh Nirina Zubir sebagai pemeran utamanya. Ceritanya lucu, jadi kayak tentang mengikuti perjalanan seorang perempuan bernama Mai, di mana dia ini dari awalnya dipaksa nikah sampai kemudian menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh warna. Oke, saya menyapa juga ada Sohe Maulana. Nah, ini requestnya lagu Bollywood. Sama juga dengan requestnya Rafa di Lekok Pasuruan. Request lagu Bollywood juga. Salam-salam untuk semua yang lagi mendengarkan Stargate 1. Dan gak lupa buat si Ciwa. Sayang banget sama Ciwa ya. Pokoknya tiap mengudara, Ciwa ini harus dapat salam. Jangan cuma dikasih salam, tapi juga dikasih perhatian. Tunggu dulu, perhatiannya itu gak harus yang aneh-aneh. Yang penting diingatkan supaya gak kecapean, gak gampang sakit. Dan selalu sedia minyak gosok cap tunggal. Ya apalagi kalau aktivitas Anda banyak, padat banget. Terus udah mulai bertambah usia, kan jadinya gampang capek, gampang pegel ya. Jadi badan kalau capek itu biasanya pijet. Nah, pijetnya biar capeknya cepat hilang, itu pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dan produknya bisa kita dapatkan di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa ke apotek Riyad Bangil untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal. Tapi kalau di Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apoteknya Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dulu dengan lagu yang kami ambil dari soundtrack film Yalgar.

0: pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya, emang ini bukan
6: duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
0: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM, ada Mary Andani dengan Denpasar Moon atau Bulan Denpasar, Terang Bulan di Bali. Ini lagu yang dulu dipopulerkan oleh Maribeth dan direkam dalam bahasa Inggris. Dan Maribeth ini sendiri adalah penyanyi Filipina. Dan bisa dibilang Denpasar Moon itu kayak one hit wondernya dia. Satu-satunya lagu dia yang meledak, yang populer banget di Indonesia. Lagu-lagu setelahnya gak begitu populer lagi. Mungkin karena Maribeth mencoba untuk masuk ke pasar Indonesia dengan menggunakan formula lama, di mana dia kayak mengambil, bukan mengambil ya, tapi kayak mengadopsi atau mengadaptasi hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia ala-ala Denpasar Moon lagi gitu. Saya ingat setelah Denpasar Moon itu dia sempat merilis lagu judulnya Borobudur. Sebenarnya dari segi musik nggak terlalu jauh bedanya dengan Denpasar Moon gitu ya, warna-warna musik popnya. Terus juga video klipnya juga masih cukup menarik gitu. Cuman memang kayaknya orang udah mulai kayak bisa nggak kalau musiknya stylenya lain gitu mungkin ya. Kayak mungkin hype-nya Denpasar Moon ya udah berhenti di situ aja gitu. Kilas tentang lagu Denpasar Moon, kami hadirkan versi bahasa Indonesianya siang hari ini. Selamat siang juga untuk Afian di Pasuruan Kota. Request lagu dari Elvi Sukaisih. Tak doain sehat selalu dan sukses selalu buat Kak Uzi. Terima kasih untuk Afian. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, untuk warga Star yang putra-putrinya ini kepingin kuliah ke Australia, tapi terkendala ini kayaknya mahal ya. Biasanya kalau kuliah di luar negeri memang pasti orang tuh mikirnya mahal dulu gitu. Padahal sebenarnya ada banyak kok solusi supaya anak-anak atau para anak-anak yang sudah mulai dewasa ini mendapatkan pendidikan bertaraf internasional, tapi tetap terjangkau dan nanti hasilnya punya kesempatan karir yang lebih luas. Para orang tua nih bisa memilih Western Sydney University sebagai pendidikan untuk putra-putrinya. Karena sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Western Sydney University sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Juga ada program Flexible Pathway, di mana kita bisa memilih, para mahasiswa ini bisa memilih 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Ada benefit yang bisa Anda dapatkan tanpa uang gedung, terus beasiswa 50-100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Dan sekarang kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita siang hari ini, bulan ini maksudnya, itu ada Coklat. Jadi sempat ada statement gitu ya dari Kikan Namara belum lama ini kalau dia dulu pernah meninggalkan grup band Coklat. Alasannya kenapa? Karena di tahun 2010 waktu dia memutuskan untuk keluar dari Coklat karena sudah tidak didengar permintaannya. Jadi waktu itu Kikan yang sudah punya berkeluarga kan, anaknya udah 2, terus kayak dia minta untuk lebih banyak waktu sama anak-anaknya, tapi itu nggak dipenuhin sama pihak manajemen. Jadi apakah waktu itu dia menyesal, dia sendiri nggak menyesal dengan keputusannya 16 tahun lalu untuk keluar dari Coklat karena ingin tidak ingin melewatkan momen tumbuh kembang kedua anaknya. Tapi ya gak dipungkiri ya kalau dia tuh juga kangen gitu, manggung bareng band dan menghabiskan banyak waktu bareng bandnya juga. Justru ini yang sebenarnya bikin apa ya istilahnya itu, rasa untuk semakin bangkit kembali bersama Coklat itu lebih kuat gitu.
Dan sebenarnya yang bikin Kikan rindu itu bukan bandnya, tapi justru teman-temannya, momen-momen di luar panggung. Tapi sekarang para penggemar kayaknya udah gak perlu sedih lagi karena Kikan udah balik lagi dari jadi vokalisnya Coklat. Oke, kita sekarang dengarkan salah satu lagu dari Coklat yang dirilis tahun 2010 silam, Tanpa Rasa.

105,5 Star FM. Anda pasti tahu film Mission Kashmir dan kami baru saja menghadirkan salah satu soundtracknya. Tapi kalau yang satu ini kami hadirkan, kami rekomendasikan buat warga Star yang lagi menjalankan bisnis dan lagi berkembang. Anda wajib berlangganan di NetDreams, sebuah messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, pastinya mempermudah bisnis Anda. Di NetDreams ini, dengan satu layanan saja, Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, yang pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Nah, kalau mau berlangganan di NetDreams, ada kelebihan lain, karena bisa diintegrasikan dengan aplikasi internal bisnis yang Anda miliki. Jadi kalau mau berlangganan di NetDreams, silahkan hubungi 0341-408-93 untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Atau kalau posisi bisnis Anda di Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Dan kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id untuk informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk mengikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Elvy Sukaisih dengan Seujung Kuku.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Elvy Sukaisih ini membawa kita ke penghujung program Stargate 1. Dan untuk warga Star yang kayaknya ini lagu dangdutnya masih kurang nih, tenang aja, habis ini Stargate 2 akan hadir menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan pindah frekuensi, tetap di 105,5 Star FM. Saya Uzi Aulia, pamit dulu. Sebagai penutup kami hadirkan Padang Bulan dari Ikke Nurjanah.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Star Update edisi Senin 3 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengambil tindakan tegas guna mengurangi potensi bahaya dan kemacetan akibat maraknya parkir liar di kawasan strategis jalan nasional. Dikutip dari berita jatim.com, sebanyak 10 brigade beton dipasang secara presisi di sepanjang ruas jalan Bundaran Apollo, Kecamatan Gempol. Pemasangan pembatas beton ini ditujukan untuk memblokir akses badan jalan yang kerap dijadikan tempat berhenti atau parkir sembarangan oleh kendaraan bermuatan besar, khususnya truk. Langkah ini krusial mengingat keberadaan parkir liar selama ini dinilai sangat mengganggu kelancaran lalu lintas, mempersempit jarak pandang pengendara, serta meningkatkan risiko kecelakaan fatal. Berita selanjutnya dari Ngawi, musim kemarau yang melanda Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Sedikitnya 164 kepala keluarga di Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi, dan Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin, terdampak kekeringan setelah sumur warga mulai mengering. Kondisi paling berat dirasakan warga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari pada sumur rumah tangga. Setelah sumber air mengering selama hampir 3 bulan tanpa hujan, sebagian warga terpaksa mencari sumber air alternatif dengan berjalan kaki menyusuri perbukitan hingga menggunakan sepeda motor menuju kawasan hutan. Demikian Star Update, saya Uzi Aulia, selamat mendengarkan program selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

Terfam. Teman harimu cerahkan duniamu. Dunianya lagi cerah hari ini ya. Luar biasa terik. Namun ada beberapa mendung di beberapa titik juga, meskipun tidak ada tanda turun hujan ya. Oke, kita lanjut kebersamaan Anda dengan 105.5 FM. Kalaupun deretan lagu dangdut konvensional plus Bollywood sudah Anda dengar, kini giliran lagu dangdut modern yang mendominasi. Dan terus Anda bisa simak sembari Anda lanjut beraktivitas sampai dengan 5 sore nanti di awal pekan hari yang ketiga di bulan Agustus 2026 ya. Saya Bang Jono yang bertugas. Tampilan Akbar Celi bersama Zin Akal dan Cilok Cilik sudah jadi awal di Stargate Session yang kedua ini lewat enggak dulu. Berikutnya saya bakal mainkan Aldi Katarina bersama Sam Tompel dalam Sapi Mania.

0: again.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Stargate in the house.

105 kembali Mas RFM Sebarmar dengan Masa Timur. Kita dengar begitu ya. Ini tampilan pertama, sebuah nomor bertajuk Hitung-Hitung. Ini dibawakan oleh Toton Karibo yang bekerja bareng atau kolaborasi kembali bersama Justy Adley, di mana ini menandai kolaborasi ketujuh mereka setelah sederet lagu yang lebih sukses dirilis terlebih dahulu. Satu di antaranya adalah lagu CEO bersama Molucan Soul, begitu ya. Nah, di bawah naungan Mega Music, label milik Sony Music Entertainment Indonesia, Toton Karibu terus konsistensi membawa warna musik khas Indonesia Timur ke pendengar yang lebih luas. Hitung-Hitung ini mengangkat cerita tentang seseorang yang mulai lelah karena hubungan yang baru dijalani justru dipenuhi dengan perhitungan soal uang ya. Mulai dari ongkos jalan, biaya kencan, hingga urusan belanja, semuanya berubah menjadi sumber perdebatan. Dikemas dengan lirik yang lugas, juga penuh humor, lagu ini menyampaikan pesan bahwa hubungan yang sehat itu seharusnya dibangun atas dasar ketulusan, bukan sekedar hitung-hitungan materi. Toton juga tetap mempertahankan identitas musik Indonesia Timur yang menjadi ciri khasnya. Perpaduan dialek lokal, aransemen dinamis, juga karakter vokalnya yang menjadikan lagu ini terasa otentik sekaligus mudah dinikmati berbagai kalangan. Ya, sekali lagi itu dia Toton Karibo bersama Justy Aldrin dalam Hitung-Hitung. Sudah geser kita ke menit 23 dari 2 siang waktu Star FM. Warga Star yang pengen simak deretan lagu dangdut modern pilihannya bisa dimanfaatkan akses gabung di WA 0818310755, atau silahkan juga bisa merapat lewat sosial media kami di Facebook ya. Silahkan cek terlebih dahulu postingan barunya, setelah itu bisa diikuti dengan tulis di kolom komentar untuk requestnya. Oke, sekarang mulai saja saya jumpa. Untuk yang sudah merapat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ilyas yang ada di kawasan Pandaan. Aku tak berarti bagimu. Untuk sementara rupanya masih belum siap untuk saya hadirkan. Saya cek dulu begitu ya. Sekelebat masih belum saya temukan. Semoga nanti bisa ditemukan dan bisa dihadirkan. Kalaupun gak muncul, berarti memang belum siap untuk hadir saat sekarang. Terima kasih dari Elias, saya tinggalkan untuk jumpa Mami, masih teman PDW. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ditunggu adalah satu nomor bertajuk Bisa Nimung Nyawang, versinya siapapun gitu ya. Sementara Tutika lebih menantikan Perceraian Lara, versi yang di ini memang tidak tersedia di kami, tapi ada versi yang lain gitu ya. Oke. Tiga yang ada di Facebook bakal saya gabung dengan yang sudah merapat di, maksud saya di WA, dengan yang di Facebook. Sudah ada Toto Blendran dari kawasan Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Starga 2, Sik AC. Lagunya kok tetap ini ya. Bagaimana kalau disimpan dulu ya, Toto Blendran. Salam buat Mbak Ani, kemudian Mbak Reni, Mas Anwar Eko, Mas Hasdi Derpanser, Pak John Sableng, Mas Marcel Furniture, juga Mas Frankie dan Pak Rete. Atau kalau ada pengganti, mungkin bisa diganti biar lebih bervariasi gitu ya, requestnya Mas Toto. Nggak perahu layar terus. Halo juga untuk Dewi Hana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang dinantikan sama ini, Perceraian Lara. Oke, nanti dipersiapkan. Yang sudah siap menyambung Tonton Karibu ada Dara Ayu bersama Bajul Danu untuk Bisa Nemong Nyawa.

0: muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Duh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Stargate in the Hole.

Terima kasih kembali Master FM. Ada sebuah nomor baru dari Indah Kus bersama dia begitu ya, untuk sebuah nomor bertajuk Bentar Lagi Sayang yang direquest oleh Reisa. Ya, ini merupakan sebuah rilisan baru dari Indah Kus begitu ya, yang secara resmi membuka era baru lewat single Bentar Lagi Sayang ini yang melanjutkan kisah romansa setelah singlenya Malu Malu. Nah, lagu ini sekaligus memperkenalkan semesta kreatif bernama Cegil Airways yang mengajak pendengar menikmati perjalanan penuh romansa dan harapan. Single Bentar Lagi Sayang ini menjadi pembuka fase baru perjalanan musikal Indah Kus ya, dengan cerita yang berkembang lebih mendalam. Kalau di lagu sebelumnya itu menggambarkan rasa malu, karya baru ini menghadirkan keyakinan bahwa perasaan akan memperoleh balasan pada waktunya. Lebih dari sekedar lagu cinta, karya terbaru ini juga menjadi pengumuman penyambutan pertama bagi semesta Cegil Airways yang baru. Dalam konsep ini, para pendengar itu diposisikan sebagai passenger, diajak menikmati perjalanan penuh keberanian, harapan, serta romansa generasi sekarang. Okay, untuk yang sudah sempat merequestnya, Raisa, selamat menikmati. Halo juga untuk Cantika yang ingin simak Luka Segera Terasa, sedangkan Caca yang inginkan Prasasti Cinta. Sayang sekali nomor ini belum melengkapi diskotika kami ya. Saya balik ke Facebook. Di sini saya jumpai Marcel yang sudah punya nomor unggulan buat disimak di Stargate 2 ini, yakni Berdiri Bulu Romaku dari Malagata. Setelah itu ada juga Robert Armatu yang sudah menyatu via Facebook, ingin simak suara Jirayut dalam satu nomor bertajuk Terluka Cinta. Oke, siap ya. Baik, kita bakal segera sambung saja ke penampil berikutnya dari Indah Kus bersama dia. Kali ini ada Kalia Siska bersama SK86 untuk hadirkan Luka Sekerat Rasa.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
2: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: In the house.

Kembali Master FM, yang baru saja hadir adalah sebuah nomor yang pengen disimak oleh Robert Armatu, tampilan dari Jirayut begitu ya, dengan satu nomor yang bertajuk Terluka Cinta. Jirayut memang dikenal bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi dia sebagai seorang entertainer selama 5 tahun kurang lebih di Indonesia. Setelah merilis beberapa lagu dengan genre dangdut, dia juga memutuskan untuk mencoba hal baru ketika itu dalam karirnya. Karena di lagu berjudul Terluka Cinta yang diciptakan oleh Yanda Babe, Jirayut memperlihatkan sisi baru yang belum pernah dicoba sebelumnya, yakni nge-rap dalam beberapa bagian lagunya. Para penggemar Jirayut akan mendapatkan kejutan kecil yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya ya. Lagu ini yang bercerita tentang perasaan patah hati dirilis oleh label rekaman 3D Entertainment juga Stream Entertainment pada 18 Agustus 2023 lalu lewat berbagai platform streaming digital seperti Apple Music, Spotify, Langit Musik, Reso, YouTube Music, FB Music, Treble, dan TikTok ya. Di hari yang sama ketika itu, video musik Terluka Cinta juga dirilis di saluran YouTube 3D Entertainment di jam 4 sore. Perilisan ini disertai dengan live streaming yang disiarkan langsung dari ITC Cempaka Mas dalam acara RDI Live Acoustic. Nah, meskipun tantangan berat bagi Jirayut untuk merangkai bagian rap dalam lagu ini, dia berhasil menjadikannya bagian yang sangat menarik dan catchy dalam lagu ini ya. Tidak hanya dari segi rap, musik dalam lagu ini juga sangat berbeda dari karya-karya sebelumnya. Karena kali ini, Jirayut berhasil menghadirkan semangat melalui musiknya meskipun liriknya berkisah tentang kepedihan. Proses rekaman mungkin penuh tantangan, tetapi saat pembuatan video musiknya, Jirayut justru sangat menikmatinya. Okay. Itu dia tampilan dari Jirayut, sudah kita simak juga dan sudah menjadi warna dari kebersamaan kita di program Stargate 2. Sekarang dilanjut, ketemu lagi dengan yang sudah berkirim WA. Selamat sore untuk Fatma yang menantikan Mutiara. Ada juga Ani yang inginkan Dermaga Cinta yang setelah saya cek gak ketemu alias kosong. Demikian halnya Viola, antara Cinta dan Tahta juga masih belum tersedia ya. Terima kasih. Berikutnya ada Dewi yang dari kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stargate 2, Sik Asik. Lagunya Andai Tak Berpisah Saja. Disapa semua pendengar Star FM gitu ya. Halo juga untuk Okta, menantikan Benci Kusangka Sayang gitu ya. Ini juga masih dalam proses pencarian. Oke, semoga tersedia nomornya, ditunggu Okta. Sudah bergabung juga dari kawasan Probolinggo, Denny Krismono dari kawasan Desa Janggur, Kabupaten Probolinggo. Tampilan dari Iri Susan, Dewi Persik, atau Lala Widi dengan Temulawak gitu ya. Oh, Iri Susan dan Dewi Persik ini lagunya apapun gitu ya. Sementara Lala Widi tajuknya diberikan yakni Temulawak. Sekalian juga saya ketemu dengan Princess. Princess ceritanya lagi mau dengar hipdutnya Tensi bersama dia untuk Sensi gitu ya. Karena Jumat kemarin request tapi belum sempat muncul. Ya kehabisan waktu sepertinya ya. Oh ya, ternyata benar. Sambung lagi ke Facebook karena sudah ada Cameng Mustika. Salam Rahayu. Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung, matur nuwun. Ya, selamat menikmati untuk Cameng Mustika. Selamat menyimak programnya sampai dengan tuntas nanti di 5 sore ya. WIB tentunya ya, karena Bali ikut WIT.

Ini dari Jirayut langsung saja kita beranjak ke Nessa Amora yang kembali hadirkan Mutiara. Maxima rap from the block to the block.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Stargate in the home.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105 kembali Master FM. Baru saja berlalu dia featuring Tensi dalam Sensi gitu ya. Satu nomor yang sempat diingini kemunculannya oleh Princess. Oke, sekarang saya ketemu dengan Nana Rebecca. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang di request Taman Juruk gitu ya. Disapa semua warga Star dimanapun berada, diucap selamat beraktivitas. Baik, terima kasih Nana Rebecca, ditunggu untuk kemunculan nomor yang diinginkan ini. Saya juga ketemu dengan siapa nih? Assalamualaikum, Astria gitu ya. Mungkin saya agak bingung juga yang dimaksudkan untuk program Stargate 2 atau program apa ini, karena yang di request The Beatles gitu ya. Oke lah, saya tinggalkan Anda untuk jumpai Davina yang dari kawasan Pondok Mutiara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mutiaranya tadi sudah muncul gitu ya, semoga sempat simak untuk Davina. Berikutnya saya ketemu dengan Ibu Ima yang dari kawasan Ngopak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Stargate 2, sik asik. Ibu Ima sore hari ini pengen bergoyang dumang bersama Cita-Citata. Salam buat warga Star, juga untuk saya yang lagi tugas gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Ima. Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota, selamat bergabung juga. Waduh, sayang sekali Vita Alvia sudah saya plot muncul sesaat lagi dengan Taman Juruk. Jadi terpaksa disatukan atau bagaimana ini Bapak Porma? Disapa Mas Adi, kemudian Bang Agus, Pak John Sableng, Mas Tekno, Mas Franky, Mas Marcel, ada juga Toto Blenterang, Arfi Florinen, Anwar Eko, Chris Faislik, Bu Lili, Bu Ani, Bu Ira, Mika juga Furin. Nah, Furin juga sudah bergabung nih. Siang-siang minum es kopi sambil dengar Stargate 2 sik asik. Itu paduan yang paling paripurna, saya pikir ini peribahasa tadi ya. Pantun saya pikir ya. Ternyata enggak. Menyapa semua warga Star tanpa kecuali. Salam selamat siang, selamat beraktivitas. Ini udah sore. Tetap semangat. Menunggu kemunculan nomor dari Lilis Darawang yang berjudul Pikir Carry. Iya, tak pikir-pikir diputar Carry ya. Gitu artinya ya. Oke, sekarang kita dengar dulu yang jelas ada Vita Alvia dalam Taman Juruk.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tuh.

105,5 Star FM. Untuk nomor yang satu ini saya rasa sudah sangat dihafal betul begitu ya. Semua nomor lama yang dibawakan oleh Cita Citata dan sempat dikangeni untuk disimak kembali oleh Ibu Ima. Oke, okay. Segera saya sambung saja, lanjut ketemu dengan warga Star yang sudah memanfaatkan kebersamaan di program ini via WA, karena di Facebook sudah atau lebih tepatnya belum pertama lagi ya. Ini giliran saya ketemu dengan Mas Sutekno yang dari kawasan Tarik Krian yang menghadirkan statue-statue ya. Selanjutnya dari kawasan

Wih, ada Cak Kencur. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disapa Mama Arum, Mas Iki, kemudian Bapak Purmana, Mas Franky, Ibu Lili, juga Furin gitu ya. Lagu yang dihadirkan Gerajakan Banyuwangi. Baik, dari Cak Kencur saya ketemu dengan warga Star yang juga sudah merapat menantikan duo manja dalam kehadiranmu. Mas Franky yang dari kawasan Bangil, Stargate 2, Sik Asik, lagunya Darayu featuring Bajul Danu, sudah ketemu ya tampilan duet ini. Melepas lajang, nanti saya usahakan ada versi lain, tapi kalau nggak ada ya terpaksa nggak bisa hadir karena Bajul Danu bersama Darayu sudah muncul gitu ya. Kirim sapaan buat Bapak Ashin, Ibu Susmia, Yudi, Mbak Yuni, Albi Faisal, kemudian Ibu Lili, Mas Iki, juga Mbak Angel, dan semuanya saja. Salam Ukhuwah Islamiyah. Baik, sementara sudah saya jumpa semua gitu ya, sampai ada yang bergabung kembali. Yang pasti saya juga bakal bagi informasi dulu untuk Anda. Tepatnya ini solusi buat para orang tua yang pingin bisa melihat putra-putrinya meraih masa depan yang lebih baik. Nah, itu bisa diawali dengan memulai pendidikan yang bertaraf internasional. Dan Australia jadi salah satu negara yang paling populer untuk tujuan pendidikan bagi warga Indonesia. Sekarang ini warga Star guna menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia itu nggak perlu takut mahal ya. Karena Western Sydney University Indonesia Campus sekarang sudah hadir di Surabaya. Benar sekali, di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia, ditambah 2 tahun berkuliah di Australia, atau kuliahnya di Indonesia, hanya ditambah 1 semester saja di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, terus ada juga beasiswa 50-100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Nah, mulailah langkah besar bagi putra-putri Anda dari Surabaya menuju peluang karier global. Warga Star, manfaatkan juga ya, konsultasi gratis untuk informasi yang lebih lengkap dan lebih detail lagi. Anda bisa kontak Bapak Christian di 0877-6279-6929. Sekali lagi 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Bisa juga dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Selanjutnya ada Lilis Darawangi dalam Pikir Carrie.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare.
6: Waduh, pilihan Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
7: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
6: Ah, ngantuk aku Bang.
7: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
6: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
7: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
6: Iya Bang, aku belum mandi.
7: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
6: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
7: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

Oke, okay, kita jeda dulu target sesi yang kedua ini setelah kemunculan Syaibah Safa dalam gerakan gerajakan Banyuwangi. Kini kita masuk ke segmen Star of the Month yang tentu saja bakal menyisipkan coklat di antara para pedangdut di program Stargate 2. Nah, pada Januari 2020, coklat menggantikan Jacqueline di posisi vokalis dengan Ayu Ratna yang jebolan negara si band. Sedikit tentang Ayu Ratna. Ayu ini adalah peserta audisi Indonesian Idol di tahun kedua, tepatnya di tahun 2004. Tapi akhirnya Ayu malah memilih malah terpilih sebagai pemeran utama wanita dan vokalis di film Garasi oleh Mira Lesmana. Penampilan perdana Coklat bersama Ayu adalah di bulan November tahun 2019. Lagu Coklat yang dipopulerkan dengan vokalis Ayu Ratna ini diantaranya Anak Garuda, Agresi, Bagimu Negeri. Kita simak saja salah satu tampilan Coklat yang juga menjadi soundtrack film Anak Garuda.

0: Memang.
1: Satu kali aku diam, dua kali tak maafkan, tiga kali ku binasakan.
2: Ampun, Mami.
1: Ketahuan dua manja.

0: juga Apoltaista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Stargate in the hole.

Kembali Master FM untuk sebuah nomor yang sudah dinantikan kehadirannya oleh Mas Frankie yang dari kawasan Bakil melepas lajang yang saya hadirkan versinya Happy Asmara gitu ya. Oke, sementara itu juga saya bakal ketemu dengan Bams yang ada di kawasan Waru, Sidoarjo. Sudah menyatu via WA dan menantikan satu nomor bertajuk Ngelabur Langit atau Layang Suworo gitu ya. Di antara dua ini yang bakal saya hadirkan Ngelabur Langit gitu ya. Sementara di Facebook ada Om Yudi yang bergabung dari kawasan Probolinggo tentu. Star G2, Sik AC. Katanya nyimak eh mas, aku sambil beres-beres rumah. Oke, semoga semakin semangat beres-beresnya ya Om. Dengan deretan nomor-nomor dangdut modern yang tersaji di program ini. Dan ini dia Emily Young dalam Ngelabur Langit.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: In the hole.
6: Ya, oke. Ini lagu kami yang terbaru yang berjudul Goyang Nusantara.

105,5 Star FM. Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas yang lebih dari 20 tahun memasok kebutuhan internet di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk juga layanan premiumnya secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi para pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet ini didukung koneksi fiber optik ke International Backbone, juga Indonesia Internet Exchange, untuk berikan akses internet berkualitas selama sepekan penuh, juga support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu Anda. Segera kontak Dinet via telepon di 408999.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Waktu yang tersedia untuk Star Gadisasi yang kedua akhirnya juga sudah mulai menipis. Saatnya datang lagu-lagu pop Indonesia yang dirangkum dalam favorit kita, siap dihadirkan 5 sore sampai dengan 7 malam nanti atau 8 malam nanti bersama Fira Zahra. Kini waktunya saya Bang Jono pamit ya. Terima kasih untuk sudah bareng kurang lebih 3 jam. Saya akhiri tugas dengan menghadirkan Ayu Ting Ting menutup dalam Kamu, Kamu.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Sering kita dengar istilah kalau nyawa band ada pada vokalisnya. Walaupun gak 100% akurat, tapi beberapa band di Indonesia mengalami penurunan popularitas setelah vokalisnya diganti. Semisal Chris Patih, ketika vokalisnya masih Sammy Simorangkir, lagu-lagu Chris Patih sering sekali masuk 10 besar lagu-lagu terpopuler di radio maupun televisi. Saat posisi Sammy digantikan oleh Fandi, banyak penggemar yang menganggap jika lagu-lagu Chris Patih menjadi kehilangan ciri khasnya. Ini menjadi salah satu faktor meredupnya popularitas Chris Patih. Padahal bersama Fandi, Chris Patih sempat merilis album Melekat di Jiwa.
0: Start by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Dibuka satu penampilan dari Eko Show dengan Jomblo Warga Star. Ngebuka untuk program favorit kita pada kesempatan hari Senin ini. Senin pertama di awal bulan Agustus ya, yang penuh merah putih. Oke, durasi 2 jam berikutnya udah siap tampil program favorit kita. Lagu-lagu pop Indonesia siap hadir ya hingga jam 7 malam. Terlebih yang baru-baru aja 10 tahun kebelakang. Karena hari Senin gak ada segmen memori kita. Edisi Senin semangat juga ya. Jadi tempo musiknya yang ngebeat yang api yang semangat. Kalau yang kalem-kalem, yang sendu-sendu bisa kamu simpan untuk hari selain Senin. Oke, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Yuk warga Star gabung di WA 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang akan kami posting. Ya, ada hashtag favorit kita itu nanti bisa dikomen ya. Setelah dibuka Eko Show dengan Jomblo, kali ini ada track by Saikoji. Bokek lagi.
1: Bokek lagi.
0: Jadi kayak udah jomblo, bokek lagi.
1: Bokek lagi.

Bagus lagunya.

Star FM. Ada satu lagu dibawakan ada 5 Minute Warga Star. Yang jelas udah vokalis baru ya, bukan Richie lagi. Kali ini dengan Nasib Suami di Akhir Bulan. Lagu ini cocoknya buat akhir bulan sih, cuman sekarang kan udah awal bulan ya. Harapannya Warga Star udah pada sumringah kalau gajinya udah masuk, terlebih yang gaji bulanan gitu. Kalau seandainya harian ya gak ada perbedaan antara awal bulan sama akhir bulan gitu ya. Kalau di lagu yang barusan tampil sih cenderung pemasukannya itu kayak harian ya. Jadi gak tentu, gak pasti kalau gaji hariannya itu lagi bagus ya. Bisa dibilang kayak wira swasta, mungkin usaha gitu. Kalau lagi rame ya dapat uang banyak, tapi kalau lagi sepi ya bikin istri manyun ya, cemberut. Di lagu yang barusan tampil. Tapi kalau ada akhir bulannya, ini berarti ya gaji bulanan sih. Soalnya nasib kalau pas akhir bulan biasanya kantong sedang tipis, kantong kering ya. Nanti kalau pas awal bulan beda cerita. Yaudah, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Kali ini untuk Warga Star punya duit yang cukup untuk kuliah, apalagi pengen kuliahnya di Australia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Ada Western Sydney University Indonesia Campus yang udah hadir di Surabaya. Western Sydney University Indonesia Campus menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program flexible pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar Warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kali ini giliran Mika Tambayong and Rayi Putra, Jalan Tengah.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indo.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.

0: Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162.
1: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
0: Katakanlah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya agar menyampaikan kepada kaum musyrikin yang menyembah selain Allah dan menyembelih dengan menyebut nama selainnya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan mereka. Beliau menyelisihi mereka, sebab salat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah dan sembelihannya atas nama Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Demikian pula hidup dan mati beliau.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu, support dan monitoring system yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

Baik, Warga Star, kali ini kita memasuki wilayah Star of the Month untuk Agustus 2026 bareng dengan Coklat. Setelah vokalis pertama Coklat Band yaitu Kikan berpisah dengan Coklat, grup ini kemudian mengumumkan personil barunya yaitu Sarah Haju pada 19 Desember 2011. Namun, tidak lama sang vokalis Sarah Haju resmi mengundurkan diri dari grup band ini disebabkan ketidakcocokan Sarah dengan band ini, Warga Star. Selanjutnya, Coklat memiliki vokalis baru sebagai pengganti Sarah, yaitu Jacqueline Rossi. Sayangnya pada Januari 2020, Coklat mengganti Jacqueline di posisi vokalis dengan Ayu Ratna X Garasi Band.

Satu lagu yang barusan tampil warga star dari Step by Step ID yang berisi Natia Randy dan Naisa dengan Gongsi Happy. Lagu ini tuh dirilis pada Februari tahun ini ya, dan kala itu ada momentum tahun baru Imlek ya. Jadi biasanya kan kalau pas Imlek kan paling sering kita mendengarkan ucapan Gongsi Facai gitu ya. Tapi warga star di lagu ini berbeda, Gongsi Happy gitu ya. Nah itu, jadi bisa menjadi alternatif untuk warga star bisa nantinya ya kalau Imlekan lagi. Kan sama ya, untuk nuansanya bikin kita itu happy untuk merayakan sesuatu hal gitu. Gongsi Happy yang barusan tampil Step by Step ID. Ada satu lagu lagi yang recommended untuk warga star merayakan hari ulang tahun warga star. Kali ini ada lagu dari Pro J-Pop, Selamat Birthday.

105,5 Star FM. Biar lagu ulang tahun bukan jamrut aja ya, selamat ulang tahun. Kali ini ada lagu terbaru dari Project Pop dengan Selamat Birthday. Lagunya sempat masuk ke top 10 favorit kita, tapi karena minim yang request ya, jadi lagunya turun peringkat sebelum menjadi jawara warga saat. Oke, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Ngucapin selamat malam untuk warga Star yang sudah bergabung. Saya jumpai ada Om Yudi dari Probolinggo hadir, sama sore Mbak Alvira Pau. Hadir aku Mbak Nyima Aiwes. Matugas aja ya, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Terus ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Alvira Pau, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rizkinya dan selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ketemu dengan Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan hadir Kak. Kak Vira teriak aja Kak, gratis kok kalau cuma teriak ya. Habis teriak terus minum teh hijau dari Tulus. Tadi udah kami hadirkan teh hijaunya Tulus ya, terima kasih. Berjumpa dengan Mak Ipal di Pasuruan Kota hadir. Selalu dengerin Star FM, selalu dengerin favorit kita di sudut rumahku, karena Star FM selalu on di rumah pagi sampai malam. Gitu ya, terima kasih. Ada juga Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik ikutan hadir aja ya, terima kasih. Selamat malam buat Mas Franky dari Bangil hadir. Mbak Vira kalau lagi galau, Mbak Vira kayaknya lagi galau kok, pengen teriak tapi gak bisa. Yang saya share itu POV ya, jangan baper. Lagunya Isyana Saraswati, Garuda di Dadaku, udah tampil. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Rohim, Hendrik, Toto Blendrang, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Vira semoga tambah cantik, manis selalu, dan terima kasih. Selanjutnya giliran Dio How, jangan takut gendut. Jangan takut.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Siang-siang nyetak termotor. Mau kemana Pak Le?
6: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
5: Walah. Siapa Pak Le? Nepo. Lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
6: itu kemarin lampunya putus belum Pak Le ganti.
5: Loh Pak Le iki.
6: Kenapa?
5: Bisa-bisa kena tilang kayak kancaku loh.
6: Oh, so toh.
5: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
6: Iya, ngapa?
5: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100 ribu rupiah.
6: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
5: Lah ya iya.
6: Oh, sing tenane.
5: Nduh, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
6: Gitu ta? Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
5: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
6: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
8: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
9: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
8: Sukses dong, Venacare.
9: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
8: Sama, herbal Venacare setiap hari.
9: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
8: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
10: Segar bugar.
11: Ya Venacare.
8: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
0: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Okay. Merknya terserah nih, Bu.
0: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105.5 Master FM. Kalau pas lagi jatuh cinta sama seseorang tuh bawaannya kan kayak kita itu salting ya, salah tingkah, dan rasanya pengen ditutupin sebenarnya. Sok cool, sok jaim gitu ya. Tapi ya gitu warga Star, terkadang karena kesalah tingkahan kita ya, itu yang gak bisa terkontrol, kita itu mudah kebaca kalau kita tuh suka sama dia. Jadinya yang awalnya kita tuh pengen kelihatan cool gitu ya di depan doi, tapi gagal deh. Siapa yang suruh jatuh cinta? By Sheryl Senavia barusan tampil. Ngapa kita kemeni 27 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Udah 1,5 jam lalu dan masih ada 1,5 jam tersisa hingga jam 7 malam. Warga Star, buat kamu yang di luar cover area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau website kami. Kalau di website kami bisa akses aja di www.radiostarfm.com. www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda live radio. Tanda live radio itu bisa kamu klik aja warga Star. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Selanjutnya di pesan by WA saya jumpai ada Furin di Bangil. Selamat hari Senin Kak Fira, shalom, apa kabar? Baik bersama warga Star. Astaga, ya ampun, baru bisa duduk dan gabung di favorit kita. Habis asar ruame pol kedaiku, puji Tuhan ya. Menyapa semua warga Star tanpa terkecuali aja. Selamat malam, selamat berleha-leha habis riwah seharian rutinitas seperti biasa di hari Senin. Semangat ya, dan sehat-sehat untuk semuanya. Lagunya Nuna Yang Hong. Untuk Kafiranya, makasih. Sama-sama. Yang satu ini warga Star, satu lagu dari Nona Hong.

105.5 Master FM. Satu lagu yang 11-12 sama Nona ya, salah satu girl group asal Indonesia. Bisa dibilang kalau lagu yang barusan tampil ini dibawakan oleh era kakaknya Nona gitu, karena kan lebih awal debutnya gitu. Namanya Star B. Jadi Star B udah banyak ya untuk lagu-lagu hitsnya Wargestar. Salah satu lagu hits di tahun 2023, sorry, di tahun 2021 ya, kali ini Time to Fly. Single ketiga dari girl group asal Indonesia Star B yang dirilis pada Maret tahun 2021, Wargestar. Mengusung tema kebangkitan diri dari hubungan yang toksik ya, dengan gaya musik bernuansa pop ceria yang berpadu kuat dengan sentuhan gaya ala K-pop. Melanjutkan cerita dari single pertama mengenai kisah putus cinta, dia mengajarkan pendengar untuk tidak lagi menjadi korban cinta buta alias bucin ya, dan menekankan pentingnya harga diri, kemandirian, dan semangat optimis Wargestar, yang menunjukkan peningkatan kemampuan vokal serta rap dari para anggota ya. Lagu ini diciptakan oleh Gala Viola dan Movin, di mana liriknya juga ditulis oleh Gala Viola dan Kezia Lizina, diproduseri oleh Cesar Prasistia dan Gala Viola. Dan video musik lagu ini juga mendapat banyak pujian karena kualitas visual yang matang dan sempat menjadi sorotan kreator internasional. Sebenarnya lagu yang paling hits dari Star B bukan lagu yang barusan tampil ya, melainkan yang Bye Bye Drama. Cuman kalau yang Bye Bye Drama itu udah sering saya hadirkan, makanya saya pilihkan track yang lain gitu. Berikutnya giliran JKT48 yang rilis tahun 2018 dengan Uzak.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105.5 Master FM. Ada satu lagu Argesar dibawakan oleh Marion Jola ya, featuring Tuan 13 dengan Favorite Scene. Ngobrol kita ke menit akhir untuk favor kita hari Senin edisi Senin Semangat 3 Agustus 2026 Argesar. Yang barusan aja hadir saya jumpai, selamat malam, ada Tumiar Idawati ikutan hadir aja ya, terima kasih. Kemudian Furin dipanggil kenapa? By the way, Kak Fira nggak lihat Sun Horak tah di daerahnya. Nggak, saya nggak suka keramaian ya. Cuma menghargai aja orang-orang suka keramaian ya sudah gitu. Ini kayaknya lusa pas fun polling di hari Rabu kita bahas Sun Horak warga star ya. Lagi musimnya Sun Horak soalnya kalau bulan Agustusan. Lusa di hari Rabu obrolannya. Oke, terima kasih. Kemudian Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Join aja nggak request, requestnya nanti aja di Rock Hits. Mau kirim sam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Buat Non Viranya terucap selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Urgeser, rupanya kita udah di penghujung untuk favor kita edisi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Besok ada polling lagu baru yang bisa Wargesar ikuti. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star, berjumpa lagi di hari Senin, berjumpa lagi dengan top 10 favorit kita yang hadir satu minggu sekali tiap hari Senin, 7 hingga 8 malam ya. Edisi minggu ini 3 Agustus 2026. Oke, durasi 1 jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Kita flashback minggu lalu yang menjadi jawara adalah Tiara Andini and Meloni dengan Janji Setia. Apakah masih sama jawaranya atau ada jawara baru? Simak terus hingga jam 8 malam. Minggu ini ada 3 lagu yang harus rela keluar dari chart. Selamat tinggal buat Good Morning Everyone featuring Fiersa Besari dengan Salah. Kemudian The Overtones featuring Nadine Amiza, Makhluk Cahaya. Dan juga Kuburan Cinta Memang Gila. 3 lagu ini rupanya minim request ya, jadi harus rela keluar dari chart untuk minggu ini warga Star. So, langsung saja kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini. Star.

Top 10 favorit kita. Star FM. Antrian nomor 9.

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Aduh, kendaraan nomor 8 mana sih?

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Bang, woi, pesan 7.

0: Top 10 favorit kita. ...105,5 Star FM.
1: Permisi, Mbak. Alamat ini di mana ya?
2: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Sulubi semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
8: Cak Pri.
10: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak Bu, pasti mahal.
8: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
10: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotik atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotik Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotik Yap dan apotik New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.
1: Kok bingung ya milihnya? Padahal cuma

0: Top 10 favorit kita. ...105,5 Star FM.
1: Cuy, udah belum?
2: Belum, baru juga nomor 3.

0: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: Top 10 favorit kita. Star FM.
6: Akhirnya udah mau selesai, tinggal dua lagi.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu yang harus Nela turun tahta dari minggu lalu, warga Star mengisi di peringkat 2 untuk minggu ini, alias posisi runner up ya. Minggu lalu menjadi jawara, minggu lalu di posisi runner up, Tiara Andini and Melony, Janji Setia. Berarti minggu ini ada jawara baru ya. Baiklah, saya review di peringkat 10 hingga 2 terlebih dahulu. Peringkat 10, warga Star, new entry pertama kita ada Hi-Fi dengan Main. New entry kedua di peringkat 9 ada Fatin Sidkia dengan Tidur Siang. Kemudian Enau X Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, menjadi new entry ketiga di peringkat 8. Peringkat 7 ada September Band, Lagu Rindu Untuk Kamu. Kemudian Bernadia, Laut Yang Tenang di peringkat 6. Peringkat 5 diisi Mika Tambayong and Rayi Putra, Jalan Tengah. Kemudian Nona, Rollerblade di peringkat 4. Peringkat 3 ada Stand Here Alone, X-Able dengan Dunia Masih Berputar. Barusan tampil Tiara Andini and Melony, Janji Setia di peringkat 2. Baik warga Star, terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 1 jam ya. Habis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam

0: Baik, Wargasel, langsung saja ini dia jawara kita untuk top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

0: sponsor by Infotainment in Focus.
1: Paruh awal tahun 2026 memberikan banyak kejutan bagi para penggemar K-pop, terutama karena banyaknya member idol group yang memutuskan tidak lanjut kontrak dengan agensi bahkan grup. Bulan Maret, Anjini, nama fans Enhypen, dikejutkan dengan keluarnya Hiseung dari Enhypen dan akan lanjut sebagai solois. Di bulan yang sama, Yeongeun juga keluar dari girl group K-Plur, lalu di bulan berikutnya, Mark Lee keluar dari semua unit NCT. Sedangkan rekannya, Ten, tidak memperpanjang kontrak dengan agensi, tapi tetap beraktivitas bersama grup NCT dan subgrup Wavy. Sementara Winwin, yang sudah lama hiatus dari NCT maupun Wavy, juga diumumkan keluar dari grup pada bulan Juli 2026.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Daesa juga

105.5 Star FM, the real news.

Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga besar, berjumpa kembali di hari Senin, berjumpa kembali dengan Rock Hit. Let's Rock, pada kesempatan malam hari ini edisi Senin awal Agustus 2026. Udah pasang bendera merah putih apa belum ini? Atau udah riweh dengan yang namanya persiapan sonhoreknya? Tanggal berapa di tempatmu? Kayaknya tiap tanggal, tiap waktu ya, bakal full sampai September, kemacetan di mana-mana. Ya udah, warga star, malam hari ini kita tenangkan suasana ya dengan musik rock hits pilihan mancanegara. Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Udah dibuka dua penampilan warga star. Ada Labrin dengan The Absurd Circus. Kemudian disambung penampilan dari Red Hot Chili Pepper dengan Can't Stop. Ke track berikutnya kali ini giliran Linkin Park.

105.5 Star FM, the real news.

0: puskesmas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Waduh Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
6: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah.
5: Ah, ngantuk aku Bang.
6: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
5: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
6: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
5: Iya Bang, aku belum mandi.
6: Oh, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
5: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
6: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
8: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
8: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di radio Star FM aja Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

0: favorite songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real music.

101.9 Master FM. Ada satu track yang udah kamu pesan by Facebook ya, Lotness, Soldier of Virtue. Dirilis pada tahun 89 warga Star. Gapa kita ke menit 28 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Fira Zahra. Thank you so much untuk kebersamanya warga Star.

Kadip Metal Saestu di kawasan Surabaya. Anginnya kuanceng. Isi selaan bro. Sumer soalnya kini bro. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Fira ikutan gabung sambil mesem-mesem. Mentang-mentang tanggal muda ya. Lagunya sudah saya dekan antara kedua bro. Labrin dengan The Absolute Circus. Oh ya bro, untuk track pertama yang kamu pesan itu saya cek tadi bukan termasuk hit single. Jadi next time gak perlu kamu request lagi karena gak bakal keputar ya. Yang track pertama, jadi saya cek track kedua itu baru yang oke di albumnya. Terus yang track ketiga dan keempat ini masih belum saya cek ya. Pokoknya nomor satu ini bukan hit single. Untuk Kak Fira, makasih, sehat dan sukses selalu, amin. Kak nanya jam berapa mulai menguap nanti? Hari ini? Ya gak tahu lah. Tapi sekarang sih saya masih belum nguap ya. Malah kekenyangan. Iya, tadi kelaperan soalnya. Terus abis itu pesan online ya. Menu bebek. Menu bebek sambal pencit. Mantep ya. Tak tinggal makan. Kenyang sekarang bro. Ya kalau kenyang gini masih belum sih. Belum ngantuk ya. Gak tahu sejam lagi. Oke, terima kasih. Ada juga Mama Riste di Probolinggo hadir. Kangen deh suaranya Mbak Fira. Di toko lagi gak bisa, radionya tiba-tiba gelombang SAR hilang. Radio paling enak didengerin padahal. Lah kok hilang? Coba dicek lagi, 105,5. Eman kalau hilang ya. Oke, terima kasih. Ada juga Ayu Pamstin di kawasan Jombang. Lagunya Linkin Park dengan Giving Up. Udah tampil ya bro, terima kasih. Terus ada Agus Valian di Sumobito Jombang hadir. Lagunya Ugly Kid Joe dengan Everything About You atau Cats in the Cradle atau Neighbor. Terima kasih. Berjumpa dengan Robert Cavalera di kawasan Tretes. Memesan Pantera dengan Cemetery Gate atau POD Yacht of the Nation. Untuk Arfi Florinen, Toto Blendrang, Tombonati, Eko Metu, Anwar Eko, Nona Firanya, makasih. Sama-sama. Ada juga Mas Franky dari Bangil hadir. Lagunya Ride Like Fire. Sayaka Cross. Mau tebarkan salam buat Satria Putra, Tombonati, Putra Petir, Arfi Florinen, Ayub, Pak Eko, Metu, Andro, Hendrik, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, Naswa. Semuanya aja selamat malam, semoga bahagia selalu. Mbak Firanya semangat terus lanjut program Rock Hit. Siap, terima kasih. Ketemu dengan Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Lagunya System of a Down dengan Orioles atau Shitter featuring Emily dengan Broken. Terima kasih. Berjumpa dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Lagunya Blur dengan Song 2. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Franky, Eko Metu. Untuk non-viranya terucap semoga kesehatannya selalu dan bisa beraktivitas dengan tanpa kendala. Terima kasih. Amin untuk doanya ya. Ketemu dengan Mas Pri di Jatiroto hadir. Lagunya Listen to the Music by the Doobie Brothers. Terima kasih non-vira, sama-sama. Kemudian ada Didit Hendra Dewanto di kawasan Surabaya hadir. Lagunya Rob Zombie dengan Super Beat. Thank you very much, you're welcome. Ada juga Agus Haryanto di Pasuruan hadir, ikutan aja ya, terima kasih. Selamat malam buat Billy di Jawa Barat hadir. Lagunya ganti request ya bro. Hadir di Facebook nyimak bareng teman-teman ya. Oke, ganti request bro, terima kasih. Satu lagi ada John Sableng di Sidoarjo. Lagunya Is a Vendek dengan Seize the Day. Terima kasih. Yuk ke track berikutnya, kali ini dipesan by Facebook. Ada Audio Slave, Be Yourself.

Fair FM. Ariel, suarga sayar by System of a Down yang sudah kamu pesan by WA. Single hits dari album Tales of Sedih pada tahun 2001, di mana lagu ini membahas tentang perluasan kesadaran diri, ya, pencarian kebebasan sejati, dan kritik terhadap orang-orang yang hidup dalam kepalsuan serta kepatuhan buta pada masyarakat modern gitu ya. Berbeda dari kebanyakan lagu System of a Down yang kental dengan isu politik atau perang, Ariel's ini lebih bersifat filosofis dan spiritual mengenai jati diri manusia, warga sana. Oke, kita masih di Rock Hits bareng dengan Fira Zahra. Thank you so much untuk kamu yang sudah melipir ke program ini by Facebook Star 105.5 FM. Saya jumpai. Selamat malam, ketemu dengan Kopler-Kopler. Hadir memesan Red Hot Chili Pepper dengan I Can't Stop. Udah tampil di awal ya, terima kasih. Berjumpa dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Memesan Black Sabbath dengan Heaven and Hell. Udah tampil, terima kasih. Ada juga Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Audio Slave dengan Be Yourself. Udah tampil. Mbak Fira selama bertugas aja. Siap, terima kasih. Terus ada Totok Blenderang dari Suramadu hadiah. Memesan Dead Kennedy dengan Holiday in Cambodia. Udah tampil. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar Eko, Chris Fislik, Tony Azura, Arsat Sarawi, Wawa Wawa, Marcel Furnija, Pak John Sableng, dan Wak Rete. Makasih banyak ya Mbak, sama-sama. Ketemu dengan Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo, hadir Nuna Fira. Lagunya Loudness dengan Soldier of Fortune. Udah tampil ya, terima kasih. Ketemu juga ini dengan Satria Putra. Memesan Still Heart dengan I'll Never Let You Go atau Sheila atau Wade. Terima kasih. Terus ada Arsat Sarawi. Memesan The Killers dengan Somebody Told Me. Thank you, selamat beraktivitas. Terima kasih. Ketemu dengan Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Ya, pesan kali ini sesi Star of the Month ya. Pergi bayi coklat dipersiapkan. Terima kasih. Ketemu dengan Bang Billy Bangkrut. Tadi ganti requestnya di WA. Lagu apa aja deh ikut sambil makan. Sambil bakar ikan. Bakar ikan apa bro? Enak apa enggak itu hasil bakarannya? Selamat berbakar-bakar ya bro Billy ya. Yang dibakar ikan aja.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahes.

0: Sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
0: Herbal Venacare. Pilihan keluarga.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Keep working and stay on rock hits. More rocky hits coming your way.

105.5 Star FM, the real music.

Baik, warga Star, kita masuki wilayah Star of the Month untuk Agustus 2026 bareng dengan Chocolate Band. Para personil band Chocolate mengambil keputusan besar untuk mempersatukan lagi formasi awal mereka pada 17 Agustus 2022. Setelah Ernest dan Edwin Syarif kembali di 2020, giliran Ki Kanamara dan Ervin Ilyas yang resmi bergabung lagi dengan Chocolate setelah 12 tahun berpisah. Sempat bongkar pasang personil, keputusan Chocolate kembali ke formasi awal pun disyukuri Ernest Syarif. Ia berkata bahwa kelima personil Chocolate masih punya semangat yang sama untuk berkarya. Rasa syukur Ernest Prakasa makin kuat karena menyadari bahwa tidak semua band punya kesempatan berkumpul lagi dengan seluruh personil awal saat mereka pertama merintis karir. Kembali bersatu di usia yang lebih matang, Ernest Syarif dan para personil Chocolate pun berkomitmen untuk kedepannya bisa bekerja sama lebih baik. Jangan sampai ada kesalahan masa lalu yang terulang lagi di era sekarang. Hadirkan satu lagu dari Chocolate kali ini dari album Tak Pernah Padam dengan judul Pergi.

0: on.
1: One of 5.5 Star FM, the real news.

The Vintage. Dibuka dengan petikan gitar akustik yang lembut ya, sebelum masuk ke distorsi gitar yang berat khas rock atau metal, yang menampilkan solo gitar ikonik dari Gates dan menunjukkan sisi musikalitas dari Is The Vintage Wargesan yang lebih mengutamakan vokal emosional tanpa banyak teriakan keras alias screaming seperti album sebelumnya. Video klipnya itu menggambarkan sebuah kisah tragis ya, tentang kehilangan, di mana sang tokoh utama tuh kehilangan kekasihnya dalam sebuah kecelakaan yang berujung pada rasa penyesalan mendalam warga sah. Jadi lagu ini tuh lebih ke arah nikmati untuk hari ini dan jangan sia-siakan orang terkasih yang ada di sisimu warga sah. Karena ya kita nggak ada yang tahu gitu sampai kapan kita masih bersama dengannya gitu. Karena syarat untuk kembali pada Tuhan tidak harus sakit gitu ya. Contohnya aja tadi pagi ada orang yang meninggal gitu di desa saya ya. Ya orangnya itu kelihatan gak sakit gitu. Bahkan tadi pagi itu masih sempat buat belanja ke warung warga saya buat dimasak gitu. Ya sekitar jam 6-an gitu. Abis itu jam 8 paginya ada siaran di musola gitu. Kalau orangnya meninggal loh kan. Jadi ada banyak hal ya yang bikin terkejut, termasuk kehilangan seseorang yang tidak diduga-duga. Kayak malam ini baik-baik saja tapi esok hari gak ada yang tahu gitu ya. Makanya jangan sia-siakan waktu ketika kamu masih bersama dengan orang terkasih. Itu lagu yang bermakna dari Is The Vintage ya, Seize The Day, yang sudah kamu pesan by WA. Selamat mendengarkan. Thank you so much untuk warga Sar yang masih setia ngedengerin program ini hingga kelar jam 10 malam. Udah 1,5 jam berlalu, masih ada 1,5 jam tersisa untuk program ini warga Sar. And masih bareng dengan Vira Azera hingga jam 10 malam. Yang barusan aja hadir ketemu dengan nama Tom Bonatti di kawasan Tretes. Memesan Rush dengan Tom Sawyer dipersiapkan. Kagem dan Mas Robert Cavalera, Arfi Florina dan Ayub Mamsin. Salam gila dan betul-betul gila. Buat Non Vira, gajian ya. Anak-anak nunggu traktiran di tanggal muda katanya. Dalam rangka apa tiba-tiba traktiran ini? Terima kasih. Wong saya gak pernah ditraktir kok. Lanjut ada Pak Sugianto Prima di Surabaya. Memesan King Diamond dengan Looking in the Dark. Bisa diputar gak? Bisa, terima kasih. Kadip Metal Saestu laporan. Kulo tasik melek ombo kak. Oke, terima kasih. Kurang 1,5 jam lagi lah. Tadi ada beberapa yang laporan, kak, ini aku sambil nonton timnas gitu. Apakah warga Sar juga ada yang sama? Dengerin Rockit sambil nonton timnas lagi main ya, sepak bola. Atau malah berpaling sepenuhnya. Jangan deh ya, jangan. Ya udah, di pesan kali ini via Facebook, satu lagu yang rilis tahun 91 by Nirvana, Smell Like Teen Spirit.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Air FM, temani harimu, carakan dunia. Berkisar satu track yang udah kamu pesan by Facebook ya. 12 Stones dengan Pro King. Ngebawa kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 2 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan, ya besok maksudnya. Jam yang sama ya. Besok ada giveaway yang bisa warga Star ikuti. Oke, terima kasih banyak atas kebersamanya. Selamat beristirahat. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Dan saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari One Ok Rock, Renegades. Bye-bye.

0: Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi yang indah. Tuhan mempersatukan kami kembali melalui Bless the Lord program, ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau yang berkuasa atas hati, pikiran, dan tempat kami masing-masing, Tuhan. Biarlah pujian dan syukur kami memuliakan nama-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
1: Lalu terdengarlah suara yang berkata, Kudus, Kuduslah Engkau Tuhan, Raja yang berkuasa, yang ada.

95,5 Star FM, pendengar terkasih. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kita, ya. Serahkan penuh hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita, yang memenuhi hidup kita, setiap langkah kehidupan kita, biarlah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, dan Tuhan yang menguduskan tempat kita dimanapun berada.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita belajar bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menegur kami, menasihati kami, memimpin hidup kami dan menjadi pelita di dalam hidup kami. Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa atas hati, pikiran dan tempat kami masing-masing. Ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita belajar di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Pertanyaan yang terlewat ya tema pagi hari ini. Kehidupan di kota-kota besar pada zaman Romawi berlangsung dengan sibuk, sangat sibuk. Banyak orang lalu-lalang melakukan urusan mereka masing-masing, dan kota Efesus pun demikian. Sebagai kota pelabuhan yang penting, aktivitas perdagangan dan kehidupan sosial berlangsung tanpa henti. Orang sangat sibuk menjalani hari, namun belum tentu menyadari dan memahami arah hidup mereka. Maka Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus agar hidup dengan hati-hati dan bijaksana. Ia mengingatkan mereka supaya menggunakan waktu dengan baik. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 16 ya. Lebih dari itu, ia menyampaikan nasihat inti. Orang percaya harus berusaha mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17. Sebab tanpa itu, kesibukan hidup bisa membuat mereka terlena, tak menuju tujuan yang tepat dan benar. Pendengar terkasih, dalam kehidupan sehari-hari itu sering terjadi ya. Kita bertanya mengenai banyak hal. Apa yang harus saya kerjakan? Bagaimana caranya agar berhasil? Langkah mana yang paling menguntungkan? Namun, satu pertanyaan sederhana sering terlewat. Apakah ini kehendak Tuhan? Padahal, pertanyaan ini justru amat menentukan arah hidup kita. Begitulah, ternyata hikmat rohani bukan hanya soal kecerdasan, melainkan perihal kesediaan seseorang untuk bertanya kepada Tuhan tentang arah hidupnya, sehingga ia makin mengerti kehendak Tuhan baginya. Maka setiap kali kita membuat keputusan penting, sebaiknya tak hanya mendasarkan diri pada asa dan cita ya, biasakan juga bertanya, apakah ini kehendak Tuhan? Dengan demikian, kita makin mengerti kehendaknya bagi hidup kita. Demikian pula, kita terhindar dari aneka keputusan dan tindakan bodoh. Pendengar terkasih, pernahkah Anda membandingkan apa bedanya berjalan di mall dengan berjalan di medan perang? Di mall kita bisa berjalan tenang dan santai, betul? Menikmati ya, melihat-lihat produk.
Sementara di medan perang, seorang tentara tentu berjalan dengan waspada, sangat hati-hati dan penuh perhitungan. Jika tidak, nyawanya terancam. Sebagai orang beriman, kita pun sesungguhnya sedang berjalan di medan peperangan dunia. Kita tahu bahwa dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Setiap hari kita bagaikan berjalan di jalan yang berbahaya, tidak rata dan banyak lubang. Ancaman senantiasa mengintai. Seperti yang dikatakan Rasul Paul Petrus, lawan kita, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu, kita harus senantiasa memperhatikan kehidupan dengan seksama. Melewati perjalanan hidup setiap hari seperti orang arif dan bukan orang bebal. Firman Tuhan dalam bacaan ini mengajarkan beberapa hal kepada kita, pendengar terkasih. Pertama, kita harus menggunakan waktu yang kita miliki dengan bijaksana. Sebagaimana keinginan pemazmur dalam Mazmur 90 meminta Tuhan mengajar kita untuk menghitung hari-hari, agar kita beroleh hati yang bijaksana. Ya, mari kita belajar untuk menghitung hari-hari kita, agar kita beroleh hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana ditandai dengan konsep yang benar tentang waktu. Ia menyadari bahwa hidup dan waktu yang ada sepenuhnya pemberian Tuhan, sehingga waktu harus dipakai dengan bijaksana. Bekerja dengan tekun, serta menyisihkan waktu untuk hal-hal yang mendekatkan diri dan memuliakan Tuhan. Saat ini, di dunia ada banyak sekali pilihan tersedia untuk menghabiskan waktu. Jangan sampai pilihan kita membuat kita justru tidak bisa memperhatikan kehidupan yang sesungguhnya. Kedua, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu, janganlah kita bodoh, tetapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Inilah perbedaan cara hidup orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bodoh hidup menurut kehendaknya sendiri, menginginkan keadaan menurut kesenangan dan egonya sendiri, tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Sementara orang yang bijaksana adalah orang yang mencari dan memahami kehendak Tuhan. Ia berusaha mengenal Tuhan, memahami isi hati Tuhan, dan dalam keputusan sehari-harinya, ia selalu bertanya, apa yang Tuhan mau? Kemana Tuhan mau ia melangkah? Pendengar terkasih, seringkali saya mengeluh. Apa yang saya minta, Tuhan tidak beri. Saya ingin dijauhkan dari orang seperti ini. Justru malah saya didekatkan sama mereka. Dan yang mengejutkan, pendengar terkasih, ya, saya selalu ingin jauh dari orang ini, menghindar dari orang ini. Dan kalau bisa, saya tidak melihat lagi mukanya. Kalaupun harus berkomunikasi, hanya melalui handphone. Namun apa yang terjadi? Justru
orang tersebut akan menjadi tetangga saya dan bersebelahan dengan saya. Boleh saja saya tidak terima, tetapi apa yang Tuhan beri, saya berusaha menerima, merenungkan. Selama ini hubungan kami sangat tidak baik. Dia seseorang yang bosi, ya, yang merasa memiliki kasta tertinggi, merasa selalu benar, tidak mau salah, dan lain sebagainya. Saya cerita sama suami saya, dan saya berpikir setiap hari, merenung, berpikir. Suami saya bilang begini, lau po mama ka onok ka ini mikir orang ini. Kenapa sih Pak harus dia yang harus jadi tetangga sebelah kita? Berontak pendengar terkasih. Tapi suami saya hanya dengan tenang tersenyum. Kau usah dipikir, santai. Saya berenung tiap hari pendengar terkasih, merenung setiap hari. Hingga saya berpikir, oh, ini mungkin teguran Tuhan buat saya. Ini mungkin Tuhan sedang menasehati saya. Saya terlalu membencinya. Saya terlalu ingin menjauhi darinya. Mungkin dalam hati saya berpikir begini, pendengar terkasih. Mungkin ini maksud Tuhan selama ini. Aku diperingatkan kasih. Setiap hari rekan-rekan kerja gojloki itu apa ya? Ya, mencandain saya gitu loh. Cie-cie jadi tetangga, cie-cie mau jadi bestie. Apapun itu pendengar terkasih, mulai dari mana-mana. Depan, belakang, di ruangan. Banyak sekali teman-teman yang meledekin saya. Lalu saya menjawab dengan senyum, ya memang saya harus bestian mungkin ya. Memang saya harus mengasihinya. Memang saya harus baik-baik mungkin ya sama dia. Saya terus menghibur diri seperti itu. Pendengar terkasih, kita selalu ingin mempertahankan keinginan kita. Tidak bertanya apa maksud Tuhan seperti ini seperti itu, ya. Di sini saya mulai sadar. Selama ini saya selalu bertanya apa maksud Tuhan dengan semuanya ini. Saya selalu diperhadapkan orang-orang ini seperti ini itu dan lain sebagainya, mengeluh tiada henti. Tetapi dengan demikian pendengar terkasih, membukakan hati saya, menyadarkan hati saya, ini loh, kamu anak Tuhan, harus memiliki kasih, harus memiliki pengampunan, harus menerima apapun kondisinya. Ingat, Tuhan selalu menjadikanmu pemenang dan lebih dari pemenang. Dan sekarang pendengar terkasih, keluhan-keluhan itu dengan sendirinya lama-lama hilang. Permohonan-permohonan begini begitu lama-lama hilang. Yang saya tanya hanya, Tuhan, tolong ajar hambamu mengerti apa mau Tuhan. Beri kekuatan hambamu untuk menghadapi semua ini. Mampukan hambamu Tuhan.
Dan memang pendengar terkasih, berkali-kali Tuhan Yesus menolong kita. Berkali-kali saya menghadapi mereka, selalu ada kemenangan tersendiri. Tuhan tunjukkan semua itu. Apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan, saya kembalikan Tuhan, apa maksud Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan semuanya itu. Puji nama Tuhan, pendengar terkasih. Mari kita memperhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan kita selama ini. Berjalan dalam medan peperangan dunia. Apakah kita sudah menjalaninya dengan bijaksana dan kewaspadaan? Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mengerti kehendak Tuhan adalah hal yang paling penting. Melakukan kehendak Tuhan adalah pencapaian terbesar. Amin. Tuhan memberkati.

0: 95,5 Star FM.
1: Kau pimpin selalu dalam terang.
0: Pendengar terkasih, mari kita menyerahkan kendali penuh atas hidup kita kepada Tuhan. Percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Melepaskan rasa cemas tentang masa depan dan hari esok. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan Yeremia 29 ayat 11, Tuhan tahu rancangan apa yang ada padanya mengenai kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Ketakutan dan Cinta. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di dalam Alkitab, khususnya di surat yang pertama dari Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18, di sana saya membaca, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, sebenarnya apa makna dari ayat ini, Pak Paul?
1: Makna ayat ini kalau kita lihat konteksnya adalah bahwa pertama Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita, dan di dalam kasih-Nya yang begitu besar dan sempurna tidak akan ada dan tidaklah seharusnya ada ketakutan dalam diri kita sewaktu menghadap Dia. Maka di ayat yang sebelumnya dikatakan kita memiliki keberanian untuk datang kepada-Nya. Jadi rasa dikasihi, pengetahuan yang jelas bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan begitu sempurnanya akan membuat kita merasakan kedamaian, ketenangan untuk berani datang kepada-Nya apa adanya. Namun ayat ini juga memberikan kita suatu pengajaran bahwa terhadap sesama kita pun bisa juga mencontoh Tuhan, yakni waktu kita mengasihi orang apa adanya sepenuhnya, maka dalam kasih yang begitu besar ternyata tidak akan ada lagi ruang untuk ketakutan, sebab kasih yang begitu besar akan mengusir pergi segala jenis ketakutan.
0: Ya, tapi kan sering masih terdengar itu bahwa ada istri yang takut kepada suaminya, tapi juga ada suami yang takut kepada istrinya. Itu bagaimana?
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi ternyata dalam pernikahan, di tempat di mana seharusnya tidak ada ketakutan, justru banyak ketakutan. Maka saya simpulkan bahwa di dalam dunia ini atau dalam hidup ini sebenarnya ada dua kekuatan yang dapat menghalau ketakutan, yakni kemarahan dan kasih. Nah, ketakutan itu berfokus pada diri sendiri. Karena waktu kita takut, tujuan kita hanyalah ingin menyelamatkan diri. Nah, itu dia. Makanya saya katakan ketakutan berfokus pada diri sendiri. Sebaliknya, kemarahan dan kasih berfokus pada orang lain. Nah, saya kembali lagi kepada tadi yang saya katakan bahwa dua hal yang bisa menghalau ketakutan ialah kemarahan dan kasih. Bukankah waktu kita marah, kita tidak merasa takut? Namun Alkitab mengatakan bahwa waktu kita mengasihi, kita pun tidak merasakan takut. Jadi, ada dua hal yang bisa menghalau ketakutan. Namun ternyata kedua ini tidak sama ya. Ada perbedaan yang besar antara kemarahan dan kasih. Kemarahan itu ingin melukai atau menghancurkan orang. Sebaliknya kasih bertujuan membangun orang. Nah, yang Tuhan minta kita lakukan untuk menghalau ketakutan bukanlah dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Yang sering terjadi dalam pernikahan kita adalah kita menghalau ketakutan dengan kemarahan. Kita memarahi pasangan kita, dan dengan cara itulah kita menghalau pergi ketakutan kita. Takut kehilangan dia, takut tidak dihargai oleh dia. Daripada mengakui ketakutan itu dan membereskannya, kita mengeluarkan respons marah.
0: Ya, tetapi orang yang dimarahi itu kan memang layak untuk takut gitu, Pak Paul.
1: Orang yang dimarahi memang layak untuk takut, karena misalkan ada hal-hal yang

0: ya telah perbuat. Tapi kalau ini yang menjadi ciri utama relasi kita, berarti hampalah relasi kita itu dari kasih. Maka kita bisa simpulkan dari firman Tuhan yang telah kita bahas, bahwa ternyata kasih dan ketakutan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau yang satu banyak, yang satunya itu sedikit. Kalau yang satunya tinggi, yang satunya akan rendah. Kalau kasih besar, ketakutan kecil. Kalau ketakutan besar, kasih akan kecil.
1: Ya, nah tentunya kita mau di dalam, khususnya di dalam hubungan pernikahan kita atau di dalam rumah tangga kita, kasih itulah yang menjadi besar itu, Pak Boleh. Nah, tetapi bagaimana itu diwujud nyatakan itu di dalam kehidupan rumah tangga?
0: Saya kira langkah pertama adalah kita mesti menyadari penyebab umum munculnya ketakutan dalam pernikahan. Yang pertama ialah rasa malu, Pak Gunawan. Jadi kalau kita memiliki rasa malu akan sesuatu tentang diri kita, dan kita ini kok berpikir kalau sesuatu itu diketahui pasangan kita, maka kita akan ditolaknya, dihinanya, maka yang kita lakukan adalah kita mulai bersembunyi di belakang topengnya. Kita sengaja memamerkan atau menonjolkan sisi tentang diri kita yang sebetulnya bukan diri kita, dan kita berusaha menutupi aib itu. Nah, rasa malu itu seringkali adalah penyebab ketakutan dalam pernikahan.
1: Ya, tetapi apa ada alasan yang lain selain rasa malu itu ya?
0: Selain malu, yang bisa juga menimbulkan ketakutan ialah kesalahan. Ada orang yang telah melakukan kesalahan, tapi istrinya atau suaminya tidak tahu. Nah, biasanya respons kita adalah kita menutupi kesalahan itu, atau kalau misalkan diketahui dan mulai dikonfrontasikan oleh pasangan kita, kita menyangkal. Nah, sekali lagi, kesalahan yang kita lakukan membuat kita takut.
1: Ya, dan itu biasanya berkaitan erat memang, Pak Paul. Kalau kita melakukan kesalahan, kita ketahuan, itu kan kita malu itu, Pak Paul.
0: Betul, jadi rasa malu dan kesalahan memang sangat berkaitan. Meskipun yang malu belum tentu salah. Begitu. Ya, jadi memang tapi keduanya itu memunculkan ketakutan. Dan yang sekali lagi saya ingin ketekankan, waktu ketakutan muncul, kasih merosot turun. Jadi orang yang ketakutan karena dia telah berbuat salah, susah mengasihi pasangannya dengan sepenuh hati. Orang yang malu dan menyimpan aib itu, jangan sampai diketahui pasangannya, sebetulnya tanpa disadarinya kasihnya itu sudah mulai berkurang karena adanya rasa malu yang harus dia sembunyikan, yang membuat dia ketakutan itu.
1: Ya, juga kekhawatiran bahwa apa pasangannya nanti akan meninggalkan dia, Pak Paul.
0: Iya, jadi hal ketiga yang menjadi penyebab adalah ketergantungan kita pada pasangan yang tidak sehat ya, terlalu bergantung. Kita tidak bisa hidup tanpa dia, jadi harus ada dia dalam hidup kita. Nah, biasanya kalau kita mempunyai ketergantungan yang begitu besar, kita mencoba untuk menguasai pasangan kita agar dia juga bergantung pada kita. Sebab dengan dia bergantung pada kita, ya udah kita aman, kita gak akan kehilangan dia. Atau kalau kita gagal membuat dia bergantung pada kita, kita akan kuasai dia dengan keras supaya dia tunduk pada kita. Nah, waktu dia tunduk kepada kita, dia tidak akan kemana-mana dan kita bisa tetap bergantung kepada dia. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh misalkan suami yang galak luar biasa kepada istrinya. Luar biasa galaknya si istri itu ketakutan. Gak bisa kemana-mana, gak bisa ambil keputusan sendiri. Semua diatur oleh si suami. Nah, dengan cara itu si suami selalu bisa bergantung kepada istrinya untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga anak-anak, untuk tetap menghormati dia. Jadi dengan kata lain, memenuhi kebutuhan dia. Dan sebetulnya dia takut sekali kehilangan si istri. Sangat takut. Dia tidak bisa bayangkan kalau istri meninggalkan dia. Nah, tapi dia mendapatkan si istri itu dengan cara yang salah. Dia memanipulasi, dia memaksa si istri tunduk kepada dia. Yang sebetulnya semua dimunculkan oleh ketakutan.
1: Ya, tapi juga ada seorang istri itu, Pak Paul ya, yang sebenarnya dia bisa mandiri karena dia bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan, tetapi dia sangat takut kalau suaminya itu meninggalkan dia gitu. Sehingga kemana-mana istri ini selalu mengikuti, dan bahkan itu ada perasaan curiga terus kalau si suami ini berbincang-bincang atau bergurau dengan lawan jenisnya. Itu bagaimana sebenarnya?
0: Sebenarnya ketakutan itu benar-benar sudah menghalau pergi cinta. Saya kalau boleh gunakan firman Tuhan lagi. Jadi orang yang menguasai pasangannya sedemikian rupa ya, sehingga pasangannya itu tidak bisa lagi berkutik, sebetulnya yang memotivasi bukan lagi cinta, tapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pasangannya. Pasangannya mungkin akan menoleh kepada orang lain, jadi dia harus kuasai. Nah, tidak ada lagi kasih, kata firman Tuhan. Sebab ketakutan itu akan benar-benar menghalau pergi cinta kasih.
1: Ya, tapi si suami ini karena merasa diperlakukan seperti itu, dia malah kasarnya itu berbuat yang lebih ekstrim lagi gitu.
0: Seringkali itu yang terjadi. Justru kalau terlalu dikontrol dan semua dibatasi, akan membuat si orang ini, misalnya si suami ini, yang mencari lubang, dia mencari celah, bagaimana dia bisa menyelinap keluar, dan pasti akan ketemu celah itu. Jadi tinggal menunggu waktu sajalah sebelum si suami itu akhirnya menyelinap keluar dan mendapatkan orang yang dia inginkan.
1: Tapi sebenarnya ketakutan itu kan menurut dia nih, menurut si istri itu kan positif. Dia gak mau apa pernikahannya itu hancur gitu loh, Pak Paul.
0: Jadi ketakutan itu boleh ada, tapi jangan sampai menguasai seseorang. Ketakutan bahwa suatu hari mungkin saja pasangannya akan meninggalkan dia. Jadi rasa seperti itu saya kira ya masih wajar. Tapi kalau menjadi begitu besar, menguasai dirinya, itu sangat tidak sehat. Karena dia tidak lagi bisa mempercayai pasangannya. Dia akan membatasi pasangannya, seolah-olah dia akan mematahkan sayap pasangannya supaya pasangannya tetap berada di samping dia. Nah, itu tidak akan berhasil saya lihat. Mungkin secara fisik dia bisa kuasai, tapi secara hati tidak. Tidak akan ada lagi kasih antara mereka berdua sebetulnya.
1: Ya. Nah, berdasarkan dari ayat-ayat di firman Tuhan itu, Pak Paul, hal-hal apa yang bisa kita pelajari di sana?
0: Yang pertama adalah langsung saya terapkan tentang yang penyebab pertama munculnya ketakutan, yaitu rasa malu. Ternyata kasih menerima yang tidak sempurna dan memalukan. 1 Yohanes mempunyai satu tema sentral, yaitu kasih. Kasih Allah kepada manusia yang begitu besar. Dan yang kedua temanya adalah karena kita adalah anak Allah, jadi kita harus mencontoh Bapa kita yang di sorga, yaitu mengasihi orang juga dengan sepenuh hati. Nah, kasih Allah kepada kita, kasih yang menerima kita apa adanya. Meskipun kita punya aib, meskipun ada hal-hal yang memalukan yang pernah kita lakukan, tapi Allah tetap menerima kita. Kasihnya tidak terhalangi oleh aib yang telah kita lakukan, oleh hal yang memalukan yang telah kita perbuat. Nah, jadi kita belajar yang pertama adalah kasih menerima yang tidak sempurna, bahkan yang memalukan. Nah, pelajaran buat kita sebagai suami dan istri adalah biarlah kita juga belajar mengasihi pasangan kita, mengasihi dia yang tidak sempurna dan memalukan mungkin. Jangan sampai pasangan kita mempunyai akhirnya prasangka bahwa dia hanya berharga di mata kita kalau dia melakukan hal-hal yang luar biasa mulianya dan hebatnya dan mengagumkannya. Enggak, saya kira keamanan ya, ketentraman, kesejahteraan dalam hati hanya akan ada jika pasangan kita tahu bahwa apapun dia, siapapun dia, selemah apapun dia, kita tetap menerimanya.
1: Ya, mungkin kalau kekurangan atau bahkan cacat atau memalukan itu orang masih bisa tetap mengasihi gitu, Pak Paul. Seringkali terjadi di dalam hubungan suami istri itu kalau salah satunya melakukan kesalahan yang cukup fatal gitu.
0: Nah, ini kita kembali ke poin berikutnya, yaitu tentang kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan membuat kita takut, ya, dan di mana ada takut, kasih itu akhirnya akan sirna. Apa yang bisa kita lakukan? Hal kedua yang kita bisa petik dari firman Tuhan ialah kasih mengampuni kesalahan. Sebab sekali lagi tema sentral 1 Yohanes adalah kasih Allah kepada kita. Dan kita tahu di pasal 1 dikatakan kalau kita berdosa, ya, kita jangan ragu datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kasih Allah, kasih yang mengampuni kesalahan. Kasih kita pun kepada pasangan haruslah kasih yang mengampuni kesalahan. Ada orang yang gak bisa hidup dengan tentram dalam pernikahannya, takut sekali berbuat kesalahan. Karena apa? Karena pasangannya tidak bisa mengampuni kesalahan. Satu kesalahan yang kecil diperbuat, abis dah dimarahi, dimaki-maki, bahkan ada yang dipukul. Nah, bagaimanakah bisa ada kasih dalam keluarga itu? Sebab tidak ada pengampunan atas kesalahan. Dan seringkali itu bukannya kesalahan yang seperti apa besarnya, bukan bersifat moral, mungkin sebuah kelupaan atau apa. Tapi ya, tanpa adanya pengampunan akan kesalahan, kasih tidak mungkin bertunas dalam pernikahan itu.
1: Ya, ada kalanya pengampunan itu sudah diberikan gitu Pak Boleh. Tetapi ya, dia melakukan hal yang salah itu lagi, hal yang sama yang salah di mata pasangannya itu lagi gitu loh.
0: Sudah tentu kita harus lihat jenis kesalahannya, ya. Misalkan kelupaan-kelupaan yang kecil, itu saya kira gak bisa disamakan dengan kesalahan misalnya berselingkuh lagi dan lagi, tidak pernah menyadari dan bertobat akan kesalahan itu. Saya kira untuk jenis kesalahan yang bersifat moral, yang besar, ya, saya kira harus ada ketegasan bahwa enggak, sekali sudah lebih dari cukup. Sekali sudah lebih daripada cukup. Engkau sudah berselingkuh, sekarang engkau mau berselingkuh lagi, saya tidak akan toleransi itu. Jadi saya kira untuk hal-hal yang bersifat moral dan yang besar seperti itu, diperlukan ketegasan. Pengampunan dosa atau pengampunan kita bisa berikan, namun untuk menyelamatkan pernikahan ini diperlukan tindakan yang lebih tegas. Tidak bisa hanya kita berkata ya udah terserah, ya udah saya diamkan, ya orang itu tidak akan belajar, dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Yang saya maksud di sini adalah kesalahan-kesalahan yang bukan bersifat moral, yang kadang-kadang kita sebagai suami istri itu lakukan. Nah, jangan sampai kita terlalu memfokuskan pada kesalahan. Orang yang terlalu disoroti akan kesalahan-kesalahan kecilnya itu justru akan hidup dalam ketakutan dan akan cenderung melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bisa abaikan, kita lupakan, kita ampuni, dan kita coba menolong dia untuk tidak melakukannya, justru dia akan lebih dikuatkan.
1: Iya. Mungkin ini Pak Paul, ya. Ada yang suami itu memang seringkali lupa mengunci pintu gitu, kalau malam pintu luar gitu. Nah, ini sekali dua kali memang istrinya itu masih mengingatkan dia dan masih mau mengampuni gitu, ya, memaafkan lah kesalahannya itu. Tetapi itu kok berulang-ulang kali gitu, sehingga setiap malam di keluarga ini ada ketegangan terus. Si istri gak percaya lagi sama suaminya bahwa dia sudah mengunci pintunya, lalu menuduh si suaminya. Jadi malam itu suasananya sudah gak enak dulu gitu Pak Bang.
0: Dalam hal seperti ini memang kita harus melakukan beberapa kiat, ya. Pertama, misalkan, ya, kiat yang pertama, kita meminta suami kita untuk turun mengunci pintu lagi. Misalkan dibilang sudah, tolong ngecek lagi sekali. Sebab bukankah seringkali engkau berpikir sudah namun belum? Kalau dia bilang tetap sudah, oke, mari kita turun berdua, kita lihat apakah sudah atau belum. Nah, itu langkah pertama. Jadi dengan cara itulah kita membuat si suami itu lebih sadar waktu menguji pintu atau waktu belum menguji pintu. Yang kedua adalah kadang-kadang ini harus dilakukan oleh para suami istri, yakni ya berpikir bahwa apakah selayaknya lah kita meributkan hal ini sampai sedemikian besarnya. Kalau memang kita rasa enggak, masa gara-gara hal ini, dalam hal lain semuanya kok baik, hal kecil seperti ini ya udah dah saya abaikan. Ya daripada dia mengingatkan dan akhirnya terlibat dalam pertengkaran, dia sendiri yang mengecek pintu itu dan menguncinya. Kalau belum dikunci, ya habis perkara. Begitu. Jadi akan ada toleransi untuk hal-hal yang seperti itu juga.
1: Iya. Yang di situ itu yang agak sulit, Pak Paul. Biasanya apa? Pasangannya itu sudah tidak mau mengalah itu. Sekali itu menjadi tugasnya, ya itu harus diselesaikan dengan baik gitu. Jadi ada semacam ya apa tanggung jawab yang diberikan gitu katanya.
0: Betul, dan perlu memang waktu serta kesabaran untuk akhirnya menyepakati hal apakah yang bisa dilakukan oleh pasangan kita dan hal apakah yang bisa kita lakukan sendiri juga. Enggak semua orang setelah menikah langsung sudah menemukan hal-hal seperti itu. Dan kadang-kadang ya perlu waktu yang agak panjang. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa okelah, memang dia lemah dalam hal seperti itu, ya udah kita jadinya enggak menuntut dia lagi. Sedangkan hal-hal yang dia bisa lakukan, nah itulah yang kita minta dia lakukan. Dan sudah, kita enggak mempersoalkannya lagi.
1: Iya, ada juga pasangan yang apa selalu mengawasi pasangannya gitu Pak Paul ya. Di kantor, di telepon, sore telat setengah jam gitu sudah ribut mereka. Nah ini sebenarnya apa Pak Paul?
0: Itu adalah kasih yang seolah-olah kasih ya, tapi yang menguasai itu tuh. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata, yang menguasai seperti itu tuh sebetulnya bukanlah kasih lagi, tapi ketakutan. Sebab justru kasih itu lebih membebaskan, memerdekakan. Contoh yang paling jelas adalah Tuhan sendiri. Tuhan begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi manusia. Tapi meskipun dia tahu manusia akan menolak dia dan akan memilih untuk berdosa, tetap itu gak mengubah rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Dia tetap menciptakan manusia. Dan benar, seperti yang dia sudah tahu, dia karena adalah Tuhan, manusia berdosa, memilih dosa dan tidak memilih dia. Tapi kasih membebaskan. Kasih tidak membuat seseorang itu tunduk sepenuhnya tanpa mempunyai hak untuk memilih. Nah, saya kira dalam pernikahan ini juga harus ada. Sudah tentu masing-masing pihak harus tahu diri. Namun setelah itu atau lebih dari itu, yang lebih penting ialah kasih memberikan kebebasan. Karena kebebasan itulah dasar dari atau wujud nyata dari kepercayaan. Nah, kasih baru bisa bertumbuh dalam suasana yang bebas seperti itu. Kalau kita diawasi, harus diketahui kita kemana, setiap detik harus bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, itu akan mematikan kasih. Yang akan muncul dengan subur adalah ketakutan. Jadi sekali lagi firman Tuhan sudah sangat jelas berkata ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi orang yang ketakutan itu sudah pikir dia bakalan dihukum. Tapi kasih yang sempurna justru mengatakan, enggak, saya ampuni kau, saya tidak akan menghukum engkau. Ya.
1: Ya, tentunya setiap kita menginginkan kehidupan tanpa ketakutan gitu. Tapi memang hal-hal itu terus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak Paul.
0: Dan fokusnya jadi bukan bagaimana mengenyahkan ketakutan itu, tapi bagaimana menambahkan kasih. Karena dalam kasih, kata firman Tuhan, tidak ada ketakutan. Nah, kasih seperti apakah yang harus kita tambahkan dalam pernikahan kita? Kasih yang menerima yang tidak sempurna. Bukan hanya kita hanya mau terima yang sempurna, yang terbaik. Enggak, kita terima yang tidak sempurna. Dan kasih yang mengampuni kesalahan. Ya, jangan terus menyimpan dendam, menyoroti kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, kasih yang melepaskan, yang memerdekakan, bukan kasih yang menguasai. Nah, dengan adanya kasih yang seperti ini, ketakutan itu akan dihalau pergi.
1: Ya, dan kita hadir di dalam keluarga itu sebagai pembawa kasih, sumber kasih yang bisa dinikmati oleh pasangan kita maupun orang-orang lain yang ada di sekeliling kita.
0: Betul, dan dengan kita memberikan kasih, pasangan kita akan bertumbuh, bertunas, menjadi orang yang sepenuhnya sebagaimana Tuhan kehendaki.
1: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Ketakutan dan Cinta. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Sih, baru saja kita mendengarkan telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan persembahan dari LBK Kamalang bekerjasama dengan Star 105,5 FM. Pagi hari ini telaga mempersembahkan tema ketakutan dan cinta. Pendengar terkasih, serahkan segala ketakutan dan khawatirmu kepada Tuhan ya. Biarlah hidup kita penuh dengan kasih akan Tuhan dan sesama. Amin. Puji nama Tuhan.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Dalam setiap badai, masalah atau jalan buntu yang kita hadapi dalam hidup, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar, ya. Tidak ada ujian atau beban yang melebihi batas kekuatan kita sebagai manusia. Pertolongannya pasti datang tepat pada waktunya bagi mereka yang mau percaya dan tidak menyerah. Pendengar terkasih, setiap kesulitan diizinkan terjadi untuk menguji iman, ya, bukan untuk mematahkan hidup kita. Tuhan setia memegang kendali dan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian tanpa solusi. Rancangan dan jalan keluar yang Tuhan sediakan seringkali melampaui akal sehat manusia. Amin. Puji nama Tuhan. Jangan panik atau mengambil keputusan nekat saat menghadapi masalah berat, ya. Serahkan setiap beban dan keraguan kepada Tuhan dengan hati yang tenang. Lakukan bagian kita dengan jujur, sabar, dan terus berjalan di jalan yang benar. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan menyapa Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Kamila. Jangan berhenti bersyukur sebab Tuhan tidak pernah berhenti memberkati. Amin. Bapak Purmanam, shalom, selamat pagi. Membagikan kalimat berkat dari 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Terima kasih Mbak Nina, selamat bertugas. Sehat, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Puji Tuhan, pokoknya sukses dan semangat hari ini serta segala yang terbaik Tuhan limpahkan. Amin. Amin, amin, amin. Menyapa Pak Lukas Basuki, Mas Adi, Bu Ira, Bu Kamila, Mika Furin, Mbak Wiwin dan semuanya saja. Selamat bersekutu lewat udara bersama Press The Loud Program. Terima kasih. Ibu Lili Avianti, shalom. Selamat pagi. Mbak Nina request, atur saja Tuhan ya, terima kasih. Kalau bisa di setel di atas. Oh, karena musiknya agak tapi bagus banget kata-katanya. Ceritanya baru tadi malam tahu lagu ini lewat FYP di FB. Langsung jatuh hati dan langsung punya pikiran besok pagi saya request. Ibu Lili Avianti, tadi saya hadirkan sebelum jam 6. Mohon maaf saya tidak melihat jamnya ini ya. Karena memang lagunya ini juga sering saya putar dan kebetulan tadi cocok juga dengan renungan pagi ini ya. Puji nama Tuhan, pujiannya sudah hadir Ibu Lili Avianti. Dan juga menyapa Furin, shalom, selamat pagi Ce, ni hao. Jangan lupa air panas harus standby samping Ce Nina ya, agar tidak terjadi insiden kesel dan lain-lain. Oke, shalom pendengar terkasih, antara lain Pak Permanam, Pak Lukas, Bu Lita, Bu Dian, Abah Wesel, Bu Ira, dan pasti terkhusus buat Emak Duro, shalom Mak. Selamat pagi, senyumnya dong Mak dibagi buat kita semuanya. Baik, Furin ditunggu ya. Wah, puji nama Tuhan. Dengar program Press The Lord ditemani teh panas, juga ketan koya, tema untuk pagi ini ya Ci. Puji nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Alkitabnya baru ya ini Furin. Puji nama Tuhan, membaca Alkitab dengan Alkitab, maksudnya bukan pakai HP gitu ya, itu beda kepuasannya ya. Puji nama Tuhan. Baik, menyapa juga ada Bapak Waluyo Adi, membagikan kalimat berkatnya dari Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bu Yuni. Pujiannya baru saja hadir di ruang dengar Anda ya. Terima kasih. Bapak Paulus Kumala, Mbak Nina, semua kru yang bertugas dan semua pendengar Star FM. Sebagai umat Kristiani, dalam setiap tindakan dan perbuatan kita harus berani ikhlas ya.
baik jasmani maupun rohani, agar hidup kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Paulus Kumala. Selamat pagi juga buat Ibu Wahyu Buminto. Selamat pagi, apa kabar Ibu? Stay jam 5 ngrungokno suarane sampean, ate ngetik gak kober-kober. Iya, ini ibu-ibu yang super sibuk gitu ya. Banyak sekali yang dikerjakan. Nanti sekalinya ada waktu longgar, dibuat nge-gym. Memang aktifis sekali ya. Semangat selalu Mbak Nina, Tuhan memberkati. Amin, lagunya Manut Aing. Yeh, memang enak seperti itu ya, Manut Kemawon. Baik, Pak Tony, sehat selalu, tetap semangat di dalam Tuhan. Ibu Yohana, shalom, selamat pagi. Mbak Nina dan tim yang melayani mimbar rohani pagi ini, tetap sehat dan semangat pendengar setiap Press the Lot. Awali langkah kecilmu dengan keberanian. Jangan melepaskan genggaman tangan Tuhan agar mencapai tujuan seturut kehendaknya. Mbak Nina semanggi, Yesus memperhitungkan jerih lelah Mbak Nina dan selalu bahagia bersama keluarga. Gusti Yesus berkahi. Amin. Puji nama Tuhan, matur nuwun Bu Yohana, Ibu Endang Astuti, selamat pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi, dan percayalah bahwa Tuhan pasti campur tangan dalam setiap persoalan kita. Tuhan memberkati. Amin. Juga menyapa ada Ibu Kartini Raharjo. Bersyukurlah untuk berkat yang Tuhan berikan hari ini. Semoga esok hari lebih baik, lebih indah lagi. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Wesel Samplangan yang ada di Gianyar Bali. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Birtilianini, seperti yang kau ingini sudah hadir ya. Buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Loni Christian yang ada di Amerika, selamat pagi. Puji nama Tuhan, selalu setia di Star 105,5 FM. Dan juga Om Yudi menyapa seluruh pendengar terkasih tercinta dimanapun berada. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Pujian juga sudah hadir ya. Mbak Nina dan juga tim yang melayani, berkah dalam. Matur nuwun Om Yudi. Cameng Mustika Bali hadir lagi ya. Selamat pagi, salam sehat selalu. Pakak Podol Samplangan ikutan gabung. Ini saya tidak paham. Oke, mungkin bahasa Bali ya. Baik. Suksme rahajeng tugas injih, matur nuwun Cameng Mustikan ji. Terima kasih Bali. Tumiyum Virgo Medan, Horas Medan, apa kabar? Sehat selalu semua pendengar terkasih di Medan ya. Dan juga Kristianto Fatoni, selamat pagi Papa Asian, shalom. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi kamu, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, apapun. Sebab itu juga yang dikehendaki Allah di dalam Kristus, dan bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan melakukan kehendak Bapa yang di surga, dan sabarlah dalam setiap penderitaan di dalam Kristus, ada Allah yang menyertai. Puji nama Tuhan. Oke, Ko Asian, terima kasih ya Mbak Nina. Sehat selalu, kiranya Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali kita dengarkan pujian Tuhan Perlu Aku.